93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania, tentunya masih di acaranya Tembang Kenangan yang hanya ada di jam 6 hingga nanti di jam 8. Dan tentunya di jam 8 ini kita manfaatkan dengan yang baik-baik ya. Dan mungkin ada yang belum bergabung, tentunya Lania menunggu di sini.

0: sampai nanti di jam 8. Mungkin ada yang mau salam sapa, request lagu, ataupun mau apa nih? Mau ngasih pantun mungkin. Lania menunggu di sini dan Lania juga masih ada di kawasannya Beningan karena kubar Banjarnegara dengan cuaca yang udah mulai panas ya, tumbuh. Udah panas-panasnya udah tumbuh kembali. Jadi buat sahabat setara, mari bergabung. Yuk kita balik ke laptop lagi yuk, ada Sunny Villain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setara Radio Banjar Negara yang selalu di hati. Waalaikumsalam, tentunya selalu di hati nih. Request tembang kenangannya Mbak. Oke, dari albumnya Dian Piscesa dengan judulnya Habis Manis Habislah Sayang atau Ku Coba Hidup Sendiri. Oke, kirim salamnya nih buat sahabat Sara Banjarnegara semua dimanapun kalian berada dan matur nuwun Balania, matur nuwun kembali. Dan di atasnya lagi disel sama Kak Ami dari Purwakarta nih. Selamat pagi Mbak Uni. Aduh ini Balania. Dari Ami nih di PWT Purwokerto mau kirim salamnya nih buat Mama Putri, Bunda Hanum, Mbak Kayarunta, Mbak Cemplon, Pak Hamami, Pak Daryono, Mama Adam, Mama Sadam, dan buat Mbak Uninya selamat bertugas dan terima kasih kembali. Oke, yang tadi telepon mana nih? Lania mau angkat nih, tadi ada yang telepon, sekarang sudah gak ada lagi. Oke, Lania menunggu nih, tapi kalau kelamaan kita lanjutin baca atensi aja ya. Oke, udah ya ada yang bergabung nih via teleponnya, jadi Lania angkat dan jangan lupa passwordnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum, hobotok, obat-obat, lemon arab, lemon ngetop.
0: Oke, halo.
1: Selamat pagi Mbak Lania.
0: Selamat pagi kembali. Dari ibu siapa ini ya?
1: Ibu Titin.
0: Oh, ibu Titin. Oke, mau minta lagu apa nih?
1: Dusta ada.
0: Dusta?
1: Iya.
0: Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat Mbak Megawati, Mas Herman, Mbak Cemplon, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mama Me, Mbak Tini, Mbak Tapon, Mbak Minas, Mbak Titi KDM, Jam Semuanya Aja.
0: Oke.
1: Ini tak tunggu Mbak Lania.
0: Siap, terima kasih. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Oke, berarti udah 3 atensi nih ya yang Lania bacain. Tentunya ada dari 2 atensi dan 1 telepon. Jadi langsung aja kita gelirkan yuk, karena waktunya tinggal 1 jam lagi dan atensinya masih banyak belum yang Lania belum baca. Yuk, dengan lagunya apa nih tadi? Aduh lupa nih tadi lagu Aku Coba Hidup Sendiri. Yuk, gelirkan dan dengarkan dari hati. Selamat menikmati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suti dari Ketumban.
1: Ya Ibu, benar ya pengguna Vitama?
2: Iya betul, saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Oh, saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

93,4 Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Lania tentunya masih di acaranya Tembang Kenangan yang hanya ada di jam 6 hingga nanti di jam 8 nanti ya. Oke, langsung aja Lania mau bacain atensi nih karena waktunya tinggal setengah jam lagi ya. Ada siapa nih kira-kira? Ada dari Mae Zidan nih, tentunya dari Mae Zidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Lania, waalaikumsalam. Selamat pagi kembali Mbak Izina Mas Singgahan Banyumas hadir nih. Direct request lagunya Terperangkap Dalam Duka by Ani Carrera. Oke siap, nanti akan dia putarkan ya. Dan di bawahnya lagi nih ada Bapak Suripto Ito. Oh sebelumnya itu salamnya nih buat Ayah Dirham, Mikulto, Mbak Yanti, Bang Toyib, Ciaur, Soma Dikasi, Sane Filan, Bung Hamami, Pak Pariano, Pak Cemplon, Soma Dikasih, Jamal Dimrebet, terus ada Mama Putri, Mama Syifa, dan semua sahabat setara Banjarnegara. Sehat selalu ya, terima kasih Mbak Lania, terima kasih kembali. Dan di atasnya lagi juga disusul sama Kak Muhammad Awaludin. Oke, pagi Mbak, dari Mas Ahmad Jengga di Gunung Sari Pajegongan minta lagunya Senja Demi Senja. Makasih Mbak. Oke, siap. Simpel dan padat ya Bun ya. Oke, dan di atasnya lagi nih ada Bapak Suripta Ita ya. Selamat pagi Mbak Lania, selamat pagi kembali. Dari Suripta di Purwakarta mau kirim salamnya nih tentunya buat Mama Putri, Mbak Cemlon, Bokai Runtah, Mama Zidan, Pak Daryono, Pak Hamami, dan buat Mbak Lanianya selamat bertugas dan terima kasih kembali. Oke, berarti udah pas nih tiga atensi, ada Bapak Suripto, ada Mae Zidan, ada Kak Muhammad Awaludin ataupun Mas Jenggot. Jadi langsung aja yuk kita clearkan satu persatu karena mungkin tinggal satu setengah jam lagi dan di atasnya masih banyak nih sahabat setara yang bergabung. Jadi langsung aja yuk Terperangkap Dalam Duka Ani Carrera, requestannya dari Mae Zidan. Yuk dengarkan dari hati. Selamat menikmati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sunayokir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pasar Minggu, Pasar Minggu. Ayo Bu Pak, Bu, yo, satu lagi langsung berangkat.
1: Aduh Asep, kalau kayak begitu mana ada yang dengar? Jangan lantang.
0: Oh, iya bos. Yo, ayo berangkat satu. Yo, satu lagi penumpang berangkat. Ini
1: tak beres nih, bro. Kenapa dari tadi kok lemes, letoy melehoy kayak begitu? Udah sarapan apa belum kau? Apa kepanasan?
0: Aduh, gak tahu nih bos.
1: Duh,
0: badan kok berasa lemes, gak seger kayak biasanya.
1: Kenapa tak enak badan?
0: Iya nih bos, kayaknya kurang bertenaga aja. Mungkin karena kemarin-kemarin sering begadang karena jatah ronda berturut-turut. Biasa gantiin yang gak ronda.
1: Oh, nih aku kasih solusi ya. Mulai hari ini kamu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Habutop? Oh, yang herbal di radio itu ya bos?
1: Betul itu.
0: Tapi kan saya lagi gak sakit bos, cuma lemes aja.
1: Nah, ini nih hebatnya Habutop. Habutop itu bisa dikonsumsi walaupun lagi gak sakit. Buat multivitamin atau suplemen tambahan untuk menjaga daya tahan tubuh kau. Jadi gak gampang letoy melehoy kayak gitu. Bah, macam mana pula kau nih?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania, tentunya masih di acaranya Tembang Kenangan yang hanya ada di jam 6 hingga nanti di jam 8. Tapi tidak terasa nih waktunya sudah selesai, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 8:04. Jadi ini saatnya Lania mau pamit undur diri. Bila masih banyak salah kata ataupun perkataan, mohon maaf lahir dan batin ya sahabat Setara. Oke, buat Kang Daryono, terus ada Sani Filan, terus ada Bu Yanti, Mama Putri, Bang Zaitun, Kak Ahmad Jenggot, terus ada Bapak Suripto Ito, Ma Izidan, ada Mbak Ami Purwokerto, Semadikasi, Mama Putri, dan tadi ada Bu Titin, Bu Mega. Semuanya terima kasih sudah bergabung bareng Lania di acaranya Tembang Kenangan. Jadi kita langsung aja yuk kita beralih ke acaranya selanjutnya, yaitu ada di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Mari yuk puterin buat penutupan. Lania sudah siapin ini, ada di puncak ya, Jayanti Mandasari di puncak. Ini lagu penutupan buat sahabat Setara. Mungkin tetap stay tune karena habis ini masih ada di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Dan Lania bisa, Lania juga di sini ditemani sama Denatur kita, yaitu di Vitamo, obat solusi kesehatan untuk mata. Dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Baru saja kita simak acara Tembang Kenangan bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Curanmor, pencurian sepeda motor.
2: Salah.
1: Curahan perasaan dan humor.
3: Seratus empat koma dua Yes Radio, kebanggaan Cilacap. Kandani ngene juga ya. Maning maning apa? Maning maning.

arep meret kue mandan sing titen apa mandan sing hati-hati nek kira-kira pancen arep nunggak kok ada anak yang pengen ngenduk apa kepengen ngenduk mendingan ngenduk di shit tapa di sini karena kamar mandi orang ketangrong menit orang ketangrong teplukan kayak gitu ya.

Kaki Kajim. Diundang kepungan nang Kaki Kajim. Kalingane barang arep mangkat janjane ragu-ragu. Apa nyuar ngendok di sini apa ora ya? Nyuar ngendok di sini apa ora ya? Ayong prat bae iki kenal potenyo. Tapi wong nanu mangsane wis maribe punjul, punjul wis pirang jam bae. Dadi akhire Kaki Dalir nekat mangkat marketing. Oh my Kajime menghadiri acara kepungan.

Titip mang sareng gubuh konek kaki kayi me kaki kaya. Wong ana jenenge kepungan, ana ingkung, ana jangan me, ana gorengan urang. Ana jangan kacang, kluban apa barang ya anu ana kabeh nang kaki dalir pangan iki kabeh. Palingane pang apa kah? Ora sadar. Anu nang omah wis saking kebelete, barang gutulung ana di sini maning ki wetenge kowe ya palingane. Sing mau nang omah kur prat to kalingane barang nang acara kepungan gue mau brojol niku Kang. Rol wae gue ya daginge ana jengkole ana jangan mine ana ingkunge dadi siji metutuk jembluk nang jero sarung. Jangan-jangan kaki dalir, jangan-jangan yang pengen orang kaya gue. Tapi yang tidak loh kaji meh, lindungan nih suwe banget orang kok rangkung. Armaring kamar mandi.

0: menggelindungannya dari meja lo. Cuma teman kasih ini kelindungannya kayak aku. Aku suka berlepisan, kayaknya suka berlepisan kayak malah aja aku. Aduh, aku suka pikir aku sampai terus pasal ini aku suka berlepisan.
1: Suka ngerang ke HP. Aduh, suka ngerang ke HP. Bahkan itu HP ke. Aduh, oh, cek dari tuh banyak, dari tuh banyak tuh kayak, wah, tuh banyak, tuh banyak, tuh banyak, tuh banyak, tuh banyak, tuh
0: Makin nggak jepang lah, cuma karena orang yang memilih setiap namanya si Bun. Masalah mengalami saling, masalah mengalami saling, masalah mengalami saling, masalah mengalami saling, masalah mengalami saling, masalah mengalami saling, masalah mengalami saling,
1: aduh, ge. Tapi, kira menyak tuh orang dati, kira menyak ini dong, ge. Kira menyak sekarang kene, jangan bilang dati, batanan dong bilang-bilang, ge, ya. Asam menyak, kenapa tingkrol, langsung tukang sarung kabe sih, ge, sih. Kuningan ini, dong.
2: Kemenan dia tidur ya. Barang tos ngebom, ngebomnya metune rakur nuklir tok tapi karo kuningane barang. Kayak kaki dandir ya gari bingung ngelar metu ke pribadi jajal. Mau dar penyat ke pribadi jajal. Kok hasil menyat kayak gue sih? Menyat langsung anggero sarung pating protol. Pating cepat. Akhirnya keputusannya kaki dandir kayak ya memutuskan untuk bertahan. Nah, sampai wong-wonge pada bubar, sampai wong-wonge pada pamitan. Nah, barang wis pada bubar pada pamitan, ternyata gare sing di rumah ge ya. Sing di rumah orang menyat-menyat ge, kaki kajime orang menyat-menyat ge ya. Pakai dalir tambah bingung maning.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Kerajaan Lengkong, Desa Lengkong, Kerajaan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, kembali lagi bersama Lania, tentunya masih ada di acaranya Dangdut Pasar Senggol yang hanya ada di jam 8 hingga nanti di jam 10 di hari Senin hingga Sabtu ya tentunya. Oke, Lania di sini akan langsung buat sahabat Setara yang mau salam sapa request lagu di Dangdut Pasar Senggolnya. Tentunya Lania menunggu di sini sampai nanti di jam 10. Jadi buat sahabat Setara, tentunya Lania menunggu di sini dan Lania juga ditemani sama denator kita, yaitu ada di Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Dan Lania juga masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan cuaca yang sangat cerah dan ceria. Oke, langsung aja kali ya, Lania udah siapin lagu nih satu buat pembukaan dengan judul Akhirnya Lunga dari Latasha. Jadi langsung aja yuk kita clearkan lah, dengarkan dari hati. Cheers, okay, bye.

0: kunci motor papa di mana ya?
1: Tadi kan ada di atas meja, Pak. Cari aja sendiri ya tuh. Mama lagi tanggung nih, sibuk.
0: Ah, sibuk apaan sih? Perasaan dari tadi cuma bengong depan TV.
1: Itu, nungguin sinetron kesukaan Mama loh. Mama udah telat setengah jam nih. Tapi kok belum ada juga ya? Malah sinetron lain. Padahal kemarin ditulisannya mulai jam 18.00.
0: Oh, sinetron kesukaan Mama. Ma, udah mulai dari tadi siang, jam 1 siang, Ma.
1: Masa sih? Kan di iklan juga katanya jam 18.
0: Mama salah lihat kali. Padahal tayangnya tadi jam 13 alias jam 1 siang.
1: Ih, masa sih, ah.
0: Salah mata Mama sendiri tuh, siwer. Jam 13 jadi 18. Makanya minum tuh Vitama yang udah Papa beliin dari sebulan yang lalu. Malah nangkring terus Vitamanya di lemari. Padahal kan Papa beliin Vitama biar Mama sembuh siwernya. Buat solusi kesehatan.

0: Ini mau piket malam.
1: Oh, dari tadi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

94,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Lania tentunya masih di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Buat sahabat Setara nih yang belum bergabung, mau gak bergabung karena Lania di sini menunggu di 0822-311-00070. Selamat siang buat sahabat Setara. Gimana nih hari ini kegiatannya? Apakah oke atau enggak oke? Kalau enggak oke, sambil dengerin radio aja nanti jadi oke. Enggak ya, bercanda ya. Tetap semangat deh buat sahabat Setara yang lagi beraktivitas ataupun lagi healing atau lagi pusing mikirin apapun itu ya. Semangat aja deh. Lania hanya bisa menyemangati tanpa tahu gak jelas nih. Oke, Lani langsung mau bacain atensi ini. Tentunya ada dari Ibu Yanti Bilungan. Selamat pagi menjelang siang Mbak Lania. Selamat pagi kembali. Hadir lagi nih minta tembangannya Jaran Goyang dari Nela Karisma. Dan salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Lanianya terima kasih. Terima kasih kembali. Dan di atasnya lagi disesol sama Sane Villa nih. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Senggol dong Mbak Lania, senggol. Dengan acaranya Dangdut Pasar Senggol, tentunya dari albumnya Umpomo dari Intan Mindasari. Mantar sun Mbak Lania, mantap. Oke, alhamdulillah cuacaranya panas dan cerah, mantap. Oke, mantap ya, top marka top pokoknya ya. Dua atensi aja tidak cukup, kita tambahin satu lagi kali ya. Ada dari siapa nih? Ada dari Kang Daryana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Lania. Waalaikumsalam, selamat pagi kembali. Ikut lagi nih di Dangdut Pasar Senggolnya, minta lagunya nih Ilange Banyu Rasa. Waduh, pantun Mbak, dibilang cepat atau lambat, pelan-pelan sama saja. Kamu hebat, sebentar dapat dua. Salamnya buat semua aja. Oke, masuk nih kali ini. Terima kasih yang sudah bersama. Terima kasih kembali juga yang udah menemani Lania di sini ya. Oke, jadi langsung aja kali ya. Udah tiga atensi yang Lania bacain. Ada Kang Daryono, ada Sari Filan, dan ada Bu Yanti Bilungan. Dengan Bu Yanti Bilungan, requestannya dari Jaran Goyang. Tapi sebelum itu, Lania di sini ditemenin sama donatur kita, yaitu ada di Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Dan Lania juga masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, yang suasananya sangat cerah dan ceria. Oke, ada Jaran Goyang dari NDX AK. Langsung aja Lania seluncurkan buat sahabat Setara dimanapun kalian berada. Yuk, gebok!

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Nama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa?

0: Ya, terima kasih Mas untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: kunci motor papa di mana ya?
1: Tadi kan ada di atas meja, Pak. Cari aja sendiri ya tuh. Mama lagi tanggung nih, sibuk.
0: Ah, sibuk apaan sih? Perasaan dari tadi cuma bengong depan TV.
1: Itu, nungguin sinetron kesukaan Mama loh. Mama udah telat setengah jam nih. Tapi kok belum ada juga ya? Malah sinetron lain. Padahal kemarin ditulisannya mulai jam 18.00.
0: Oh, sinetron kesukaan Mama. Ma, udah mulai dari tadi siang, jam 1 siang, Ma.
1: Masa sih? Kan di iklan juga katanya jam 18.
0: Mama salah lihat kali. Padahal tayangnya tadi jam 13 alias jam 1 siang.
1: Ih, masa sih, ah.
0: Salah mata Mama sendiri tuh, siwer. Jam 13 jadi 18. Makanya minum tuh Vitama yang udah Papa beliin dari sebulan yang lalu. Malah nangkring terus Vitamanya di lemari. Padahal kan Papa beliin Vitama biar Mama sembuh siwernya. Buat solusi

0: Malam.
1: Oh, dari tadi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang derma salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: otipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
2: Sembilan puluh tiga.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania tentunya masih di acaranya Dangdut Pasar Senggol yang hanya ada di jam 8 hingga jam 10 di hari Senin hingga hari Sabtu. Jadi buat sahabat Setara, monggo pinarak lan ikut bergabung karena waktunya tinggal setengah jam saja Lania menemani sahabat Setara ya. Dan oke, karena udah ditelepon aja nih sama si Mama Putri ya, mungkin ini si Putri. Jadi langsung Lania angkat dan jangan lupa nih passwordnya ya, dari Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Halo. Halo Putri, assalamualaikum.
1: Vitama.
0: Halo.
1: Nggak ada suaranya ya.
0: Halo.
1: Iya, halo.
0: Oke, Vitama.
1: Solusi untuk kesehatan mata.
0: Oke, Mama Putri mau request lagu apa nih?
1: Lagu ini, iya, Gadis Manis lah.
0: Gadis Manis Kalimantan?
1: Iya.
0: Oke, siap. Salam-salamnya nih buat siapa nih?
1: Salamnya buat Tepi Mayanti, Najwa, Nadia, Om. Terus Mbak Mega, Mbak Nines, Mbak Punta, Mas Dimas, Mas Bibu, Mas Sentilan,
0: okay.
1: Mbak Pelangi, Mama Jidang, Mbak Bintang, dan buat semua aja deh Mbak.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya, buat Mbak Leninya, terima kasih. Baik. Lagunya ditunggu.
0: Oke, terima kasih kembali. Sangat ditunggu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, buat Mama Putri terima kasih sudah bergabung ya. Dan kita lanjut lagi nih, ada Pentol Kuah Bang Ripna nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setara Radio Banjar Negara. Selamat pagi Mbak Nia, absen Mama nih, lagunya Perawan Kalimantan. Lama gak dengerin, tolong diputerin ya Mbak, siap. Salamnya buat anak bojoku Reni Asria yang sedang perjalanan ke Menganti liburan bersama shopping, hati-hati ya di jalan. Oke, buat penyiarnya terima kasih kembali. Oke, satu atensi. Kita tambahin lagi di atasnya ada Kak Lola Febilian ya. Pagi Mbak Nia, apa kabar? Pagi kembali, baik-baik aja nih. Pagi ini Lala mau absen kasih pantun aja lah Mbak. Udah lama gak nyapa, siap. Udah lama gak nyapa nih ya. Oke, dan Lania di sini akan menemani sahabat semuanya. Absen pantun aja lah Mbak. Udah lama gak menyapa Mbak Lania nih. Pergi ke masjid di hari Jumat, duduk manis dengar khotbah, bicara, mata merem menahan berat, kopi pagi mana suaranya. Oke, masuk nih. Oke, berarti 3 atensi terlebih dahulu yang Lania putarkan ya. Jadi 3 lagu juga Lania putarkan dari Mama Putri tadi, minta Gadis Kalimantan. Langsung aja Lania clearkan dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, dengan ditemani dengan Abu Top, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Langsung aja yuk, goodbye Gadis Kalimantan.

0: 살이랜가.
1: 왔지.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
4: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
3: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
4: Iya, benar sekali, Pak.
3: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
4: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
3: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak, ya.
4: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
3: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
4: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silakan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
3: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak, ya.
4: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
3: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul 2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya Bun.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Mama Dika yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan Desa Ambal. Agen Bapak Sunarko yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: saja kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Curanmor, pencurian sepeda motor.
2: Salah.
1: Curahan perasaan dan humor.
3: Pancen ya, anggar malu bertanya, sesat di jalan. Tapi anggar besar kemaluannya, susah berjalan. Oke, okay, pas banget ya ceritanya ya. Jong duwe kandan kang, jadi jenengan sih ngarep pada kepengen duwe cerita, duwe bahan dongengan, ngemben gua anak foto, kayak ringok na curanmor, curan perasaan dan humor. Kayak ceritanya tentang malu bertanya, sesat di jalan, besar kemaluannya, susah berjalan. Kecil ya, ya namong kaki-kaki, jenengannya Waridan. Ya, san maning gue mau kaki-kaki, jenengannya Waridan, umurannya 20 tahunan lah. Lagi cerita-ceritanya kaki ini dua putu, putunya mainan Jakarta. Nah ya berhubungan, bahwa inginannya Jakarta kebanjiran, kaki ini mandan maras, mandan khawatir. Putunya nang apa-apa, akhirnya dipendeng maring Jakarta langsung, numpak bis ASEAN. Lah tapi mau nanung kaki-kaki, tahu nganapin bolong atuh saya tetap kelalenan baik. Berhubung di Jakarta bingung, akhirnya takon maring bocah cilik. Lagi tolanan najangan, bocah cilik ya.

0: Eh, bocah cilik, kandhane iki. Kandhane iki. Eh. Bocah cilik, kandhane iki, kandhane.
1: Kita ini barang ringan teka kayu mandan nabur lemah apa ya?
0: Eh, aja kurang ajar karo kaki-kaki ku aja mabuk-mabuk na lemah maring kaki-kaki ku kurang ajar kowe. Putune sapa iki sih?
1: Rika takon yang putune sapa? Ya kenalkan ge. Putune Soekarno.
0: Kuwi putune Soekarno. Soekarno mantan presiden RI mien.
1: Wah, mangke Soekarno mantan presiden RI toh. Yang ge perkenalkan. Keturunannya Soekarno Pangkostrat.
0: Wah, putune Pangkostrat.
1: Pangkostrat, Panglima Komando Pasukan Tratak. Awal aja lu, nyawa teratakan apa? Paling kaki nih nyong, caloni nang nyong. Wah, beneran king ini king, ada nih king, ada nih king. Kita tuh jajan nyong, cekelna senar gini lagi udah layangan ge.
0: Cekelna pribe.
1: Kita cekelna, kita cekelna.
0: Lah kok ngapa?
1: Ya cekelan depet ngapain ngoyo?
0: Kok pribe?
1: Di cekelan depet ngapain ngoyo?
0: Eh, kurang ajar kok ya, bacuk kok ya, beduk kok ya. Kok gak ada kaki-kaki kok malah diperintah? Kurang ajar kok pancen, wedol.
1: Orang sama baur-baur ki, Rika gue semakin baur-baur semakin udaranya mabu lemah.
0: Eh, kampret kok ya.
1: Yang kampret berarti kakinya kalong. Kalong gue lebih cepat mati daripada kampret ki. Diplin tengah, tarung beli di bel mati kalong. Wes ki orang sakan reang Rika ngenar ngapa Rika ki Jakarta ki lo. Ki Jakarta ki di Jakarta ki ada macam-macam Rika ngene ya.
0: Ngap takon.
1: Takon apa?
0: Takon ki nyong lagi ngulati alamat putune nyong.
1: Kakine lagi ngulati alamat putune kakine. Ana putu kualon apa priwe we?
0: Ya putu kandung ya, anak embar penyong ya. Apa ada di putu kualon?
1: Dapat Rika nomor-nomornya payu bian ki.
0: Eh, kowe susu kurang ajar kok ya, baju kok ya. Pengen gantung apa nanyong apa? Pengen gantung apa?
1: Kaki ini orang baik do, cara jarang baik ki. Yo lagi ngundal layangan geng, mah gak Rika ngomong baik malah sendara ini copot ki.

0: Για μην κοινότητα την πιθανά, αλλά μάτε που την είναι αντέ, γίνονται.
1: Λα που τον έρικα ξεγάνε σαπά, να γκάλα μάτε.
0: Που τον είναι ο Βαβίν, ξεγάνε.
1: Παπά.
0: Βαβίν.
1: Βαβίν.
0: Βαβίν.
1: Ayah nuntus lagi peol bae jengane babing cana.
0: Ke babing?
1: Oke babing ya. Takkan nanti berarti karo babing ya. Oh babing.
0: Iya babing. Ke alamatnya ke? Nang pasar temen lantai 3 nomor suwidak pitu.
1: Pasar temen lantai 3 nomor suwidak pitu. Apartemen bob pasar temen. Walah jah. Akhir tidak lo ngomong apartemen kok pasar temen. Oh gue gengane kandani gengane ya ya kan talan gue ngarep gue ya gue talan ngarep gue ya Rika ya lurus baik sampe gue menggok anak perawan aja diliriking wari kepaduk lurus baik lama ngarana pertelon ya akhirnya belok maring tengan belok maring tengan gue soalnya ngarep maring kiwe gue arahnya arah kuburan berarti gue belok tengan gue jebelok kiwe ke masalahnya tukang gali kuburannya lagi pra-prae pada banjiran rumahnya
0: banyak sih main kuburan aku apa
1: hahaha warung gulat ini nih berarti main gok tengan di kaki
0: oh sedang gak pancen terus kre terus deh
1: tapi gue anak-anak pertelon akhirnya belok maring tengan lurus baik gue anak-anak tulisan deh banget ki apartemen udah pasar temen utuh apartemen ya akhirnya melebu terus munggah maring tangga lo undak-undakannya diunggahi baik karo ngaduk ada orang ngeso tangen nah kok harus butuh lantai 3 menggok maring kiri nah ya maring kiri gue temenan gue temen temen gue lah gue radokan kono anak pintu warna hijau nar pintu warna hijau mau gue anak tangga anak undak-undakan maning Rika munggah maning terus menggok maring kiwe terus baik terus baik ya lah kok anggar ketemu karo pertelon maning belok maring tengan dicatet gue jadi pendelik etnok catet ya tadi kok anggar pisan maning ke anak pertelon menggok maring tengan maring kiwe titik maring tengan maning terus baik dan oh baru gue sekitar 100 meter kakinya mesti nemoni lapang warna coklat dah gue umahe
0: oh kayak gue ya dadu meh putu nenyong gue nangkono ya wafing gue umahe nangkono gue ya
1: udah
0: lu terus?
1: Gue mau gue nyoni dong nama RT nih gue dikatakan baik maling RT nih mbok siapa ngerti RT nih ngerti umahe wafing
0: hahaha udah sini kurang ajar gue ya oh lah aku di seblok ngapa-ngapanya sih terus ngalir golet digrepain anyong kurang ajar gue ya
1: yang ngono hati-hati dulu ajakan aja jadi kapan lah ajakan aja jadi kapan gue mau mabur ikan gue mabur ikan apa-apa gue segering aja gue malah gak milah jangan gue dari menung atut ikan
2: curanmor pencurian sepeda motor
1: ih salah
2: curahan perasaan.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shiva Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campursari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campursari Kancaniati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Apa sih? Habis keramas kok manyun terus?
1: Habis papa loyo terus, kurang gairah.
0: Aduh, maafin papa ya. Papa juga gak tahu kenapa akhir-akhir ini loyo terus.
1: Makanya, papa jangan kebanyakan ngerokok. Terus papa juga harus minum Habutop tuh, supaya staminanya ngejreng terus. Gak loyo kayak semalam.
0: Loh, mama tahu dari mana Habutop? Itu puyer atau apaan sih, Ma?
1: Ya tahulah, Pa. Mama kan sering dengerin radio. Habutop itu obat herbal, bentuknya kapsul, bisa membantu mengobati berbagai macam penyakit, jaga daya tahan tubuh, bahkan stamina juga bisa. Pokoknya besok mama mau beliin Habutop dan papa harus minum itu secara rutin biar gak loyo.
0: Iya mah, iya, demi kepuasan mama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: chlamydia, otitis, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku saged kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhane membaik ya, Pak ya?
2: Nggih, mbon lumayan niki mbon saged tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi, Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio.

0: sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

0: Ayo cepetan antar ibu ke pasar. Kok malah bengong sih?
1: Iya bu. Ini bapak lagi liatin tanaman-tanaman kita. Oh pada layu ya. Perasaan sering disiram.
0: Hello. Bapak siramin tanaman cuma 2 hari sekali ya. Ya iyalah layu. Sama tuh kayak bapak. Loyo. Makanya pak, suruh minum Habutop Herbal Ramuan Arab biar badan seger bugar, daya tahan tubuh terjaga, penyakit sembuh. Jadi gak loyo kebanyakan ngelamun kayak tadi tuh.
1: Idih ibu, mulai deh ngoceh, masih pagi. Ya udah tuh, ayo ke pasar sekalian beli Habutopnya.
0: Habutop baru ibu beli kemarin pak. Tuh masih banyak, ibu simpen di bufet. Makanya kalau istri ngomel itu didengerin.
1: Lama, salah lagi.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Perta Sop Pandansari, dan

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tama Subiyadi, ahli tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok. Habis satu botol sekarang udah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Ya itu berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan hari itu nyata berkali-kali banyak betul-betul bagus Habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus Pak.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya. Bagi pendengar, bagi yang punya penyakit keluhan seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, Ramonawi alat netop.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cengho.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Minum dulu, Pak. Bapak tiap hari batuk-batuk terus loh, Pak. Kayaknya makin parah deh. Takutnya paru-paru Papa kena. Mana Bapak belum bisa pulang kampung.
1: Gak apa-apa.
0: Nanti
1: juga sembuh sendiri lah.
0: Kalau dibiarin takutnya makin parah, Pak. Besok periksa ke dokter ya, Pak ya.
1: Enggak lah. Malah ngerepotin kalian. Aduh, nggak mau ngerepotin anak-anak lagi ya.
0: Ini demi kesehatan Bapak. Kalau Bapak sehat kan, kita juga seneng, Pak. Atau gini aja deh, aku ikutin saran dari Mas Nabil aja yang suruh Bapak minum obat herbal Babeh Jampi. Coba dirutinin konsumsi 2 kapsul 3 kali sehari. Atau bisa juga...

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110.
4: Beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: Sebelum itu
2: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi itu sebelum itu loh.
1: Sebelum tapi, konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini Ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada masih perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dan jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama.
2: Insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
0: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
3: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
0: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
3: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semoga mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbebar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok, Banjarnegara,

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimana. Apotek Parmarin.

0: Teresa, kok tumben malam minggu gak jalan-jalan? Biasanya udah dijemput sama Mas Joko.
1: Iya nih, sebel ih. Barusan Mas Joko mendadak telpon, katanya gak jadi jalan karena lagi meriang efek lembur kemarin.
0: Wah, pasti Mas Joko kecapean tuh sampai meriang gitu.
1: Iya sih, sebenarnya aku juga kasihan. Ngomong-ngomong, kamu punya obat yang cocok gak biar Mas Joko cepat pulih kembali?
0: Pasti ada dong.

0: Terus khasiat dan cara minumnya gimana?
1: Obat herbal Habutop ini berkhasiat untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, baik untuk penderita penyakit diabetes, asam urat, kolesterol, menjaga stamina tubuh, dan masih banyak lagi penyakit lainnya. Cara pakainya cukup diminum sehari 3 kali, masing-masing 2 kapsul.
0: Wah, bagus juga ya khasiatnya. Jadi pengen coba ah. Terus bisa dapat obat herbal Habutop itu di mana belinya?
1: Gampang itu mah, bisa beli di radio kesayangan kita dan juga apotek terdekat. Ayo aku antar.

0: Kecap yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya? Ibu Isem, ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Angger Pekayune ayu Kawarsita baik.
1: Ping telu Kakang Mbok Ayu

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalamannya nih, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu.

0: sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi saya dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutab Herbal.

0: sama-sama.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Wanginya udah bikin perut keroncongan nih. Masak apa aja sih, Bun? Banyak banget.
1: Ini nih, Pa. Ada rendang jengkol, opor ayam, telur balado, ikan goreng, sup iga, lalapan, sambal. Udah, itu aja kok ya.
0: Gak bahaya, Tahu. Gurih-gurih semua, nanti kolesterol sama darah tinggi loh. Emang buat apa sih masak sebanyak ini?
1: Kan sebentar lagi Bibu Arisan mau pada datang. Minggu ini kumpulnya bagian di rumah kita. Tenang aja, Pa. Nanti Ibu promosiin Habutop Bibu Arisan buat obat darah tinggi, kolesterol, asam urat, dan lain-lain.
0: Nah, gitu dong. Sambil ngegibah, sambil cari uang ya, Bu.
1: Iya dong.
0: Bilangin juga, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top. Biar kayak di iklan-iklan itu loh.
1: Ih, Papa bisa aja. Emang bagus-bagus banget ya pengisi suara iklannya.
0: Iya dong.
1: Mirip Papa loh suaranya.
0: Masa sih, Ma?
1: Iya.
0: Aduh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habuto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silakan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana ibu?
2: Dari Jalan Kibangun Salebu Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang mas, udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian ibu apa ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir ibu, saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan

Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Star Radio Banjaran Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat setia Star di mana pun Anda berada. Kembali perjumpaan bersama Siti Sarah di Beres Bebas Request di sore hari ini bakal menemani sahabat setara sampai nanti pukul 17 sore. Dan tentunya edisi hari Jumat berkah, mudah-mudahan selalu berkah sahabat setara ya. Hari Jumat tanggal 26 bulan Juni tahun 2026 yang sudah diawali dengan satu tembang lagu Salma Salsabil yang lagi viral dan lagi trending dalam dunia permusikan Indonesia sahabat setara. Ada Hatsu. Hatsu ya. Hatsu itu bunyi kita itu bersin sahabat setara ya. Jadi ini bunyi apa judul lagunya itu bunyi bersin sahabat setara. Ini genre musik agak asik ya, musiknya itu asik sahabat setara. Dan di Peres ini sahabat setara bisa request bebas lagu kesukaan Anda, bebas dari genre musik apapun sahabat setara ya. Di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Dipersembahkan oleh Habuto Peramuan Herbalara paling top menyapa Anda di hari ini. Dan tentunya sambil menunggu sahabat setara ikut bergabung bersama Sutesara. Sutesara punya lagu yang kedua untuk sahabat setara. Kali ini lagu lawas sahabat setara. Dari Dadidu ada Aca-Aca, Nehi Nehi.

0: aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo Pak, ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati lo, John, radiasi itu.
0: Itu dia, Pak, yang saya takutin.
1: Mending gaya saya nih, rutin konsumsi Vitama, kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih, kayak saya, mata selalu aman malam-malam, di jalan gak pernah silau berlebih, berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
0: Wah, pantas Pak Pura mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya Pak, belinya di mana?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara. Ayo turu-turu. Aduh, ini lagunya ngajak turu atau gimana sih? Orang siang-siang kok ya, ayo turu. Ah, Banjar siang gotik, ayo turu sudah diluncurkan untuk sahabat setara di beres, bebas, request. Gabung yuk sahabat setara di 08-223-11070. Di 08-223-11070 di menit yang ke-24 tepat dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Sedap betul, baik sekali ya. Moga-moga hari Jumat ini adalah hari yang baik untuk kita sahabat setara. Pokoknya doanya yang baik-baik aja ye. Jangan berdoa yang tidak baik-baik. Selamat sore warga Banjarnegara, selamat sore warga Purbalingga. Semuanya di Kebumen, Wonosobo, Purwokerto, Banyumas, di Cilacap yang lagi mendengarkan di Star Radio Banjarnegara, spesial di Beres Bebas Request. Request kesukaan Anda di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Habu Top.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waditop. Lamun arep masih ngetop, Mas Nutek.
0: Masih ngetop, yang lagi ngetop masih ngetop.
1: Masih ngetop, lagi ngetop, lagi ngetop.
0: Ngetop, lagi ngetop.
1: Gimana kabar?
0: Baik.
1: Alhamdulillah, aku masih senang. Sehat, tetap yang ngode.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Nah, rezekinya yang banyak.
0: Amin.
1: Keluarganya pada sehat.
0: Amin.
1: Tak dukung dari Purbalingga.
0: Oh siap, dan siap dukung maju jadi Bupati Purbalingga bagi.
1: Ya sekarang pernah dengan gue.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan.
0: Okay. Amin.
1: Aku minta Nani Sugianto telepon rindu.
0: Minta apa ini?
1: Nani Sugianto telepon rindu.
0: Telepon rindu Nani Sugianto.
1: Nani Sugianto jangan diganti ya. Pokoknya Nani Sugianto. Kirim buat keluarganya Mas Ute. Buat yang di Krampok. Buat yang di Nek aku. Nina. Gia. Ovid. Terus Mama Bintang, Mama Pelangi, Mbak Cemplon, Umi Kuntum, Titi Wardani, terus Kakine.

0: Mama Hani meleset banget ya.
1: Iya, no, kurang nyandel apa ya?
0: Iya, kan, Dian. Pak Pini. Pak Jumadi. Pokoknya kayaknya rembak, merebet. Terus kakinya barang. Mama Sutan sehat.
1: Amin.
0: Oh, Herman. Oh, monitor. Iya.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Kayak nge Mega ngelembuk monitor.
1: Ya, Bu Mega ngelembuk.
0: Ya, gitu aja. Makasih. Amin. Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mines di kawasan Purbalingga. Purbalingga Banjarnegara bersama Sutesara. Yuk mari bahagia. Oh, mantap. Mantap mania. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Habu Top.
2: Waalaikumsalam, obat herbal ramuan Arab yang paling top-top makot top.
1: Oke. Okay. Kang Jamal di Mrebet. Di Mrebet Purbalingga.
2: Inji. Sugeng sonten Kang Sute.
1: Sonten Kang Jamal.
2: Kabaripun kepripun sehat-sehat.
1: Kabaripun alhamdulillah sehat walafiat, masyaallah, terlalu bahagia. Amin ya.
3: Alhamdulillah
1: banget pokoknya lah ya. Bahagia lah.
2: Lagune bela.
1: Lagune apa ki Kang Jamal?
2: Betaria Sonata.
1: Betaria Sonata. Sing judule
2: apa? Hati yang luka.
1: Hati yang luka. Oke.
2: Okay. Salam salame yang bikin sing lepu, salam kenal. Buat Mama Putri, Mama Bintang, Mama Pelari, Mama Ceplon, Kang Jumadi, Semi Villa, Kang Zaitu, dan semuanya aja pendengar radio Setara Banjarnegara.
1: Oke, boy.
2: Spesial buat Kang Suti semua petugas.
1: Oke. Terima kasih.
2: Kang Suti.
1: Sama-sama Kang Jamal.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat sore. Selamat di Boy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Mas, minta tebangnya Pak Ijo. Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat Mas Sutennya. Selamat bertugas. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Sute apa kabar? Baik. Fans K-pop hadir di BRS. Aku mau request lagu Lemon Tang dari grup Hearts. Hearts to Hearts. Oh, no. Yes, I'm sure. Hearts to Hearts, yes. Okay, alright. Okay, baby. Salam buat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bali yang dari Pasuruan. Fansnya K-pop dan di Hearts. Oh ya, Hearts to Hearts ya. Oke. Kita kembali ke lokalan dulu ya, sahabat Setara ya. Dari Wali. Yang apa nih? Yang ada.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 0.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya. Ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: Kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda, Pak. Alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu, Pak.
0: Aduh, bisa sembuh ya, Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama, Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teraten minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata. Mau itu katarak, kerabun, presbiopi, glukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Siap Pak, nanti Bu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Selamat sore, Habu Top.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore
0: juga, Habu Top. Bawa dari Balaraman, Arab lagi ngetok. Oke, Mabu Tri, di silakan masuk.
1: Yeah. Kurang jodoh keluarga apa ya?
0: Apa ini?
1: Jodohku dong dari, jodohku dari Anang Roa Asanti.
0: Oke, jodohku dari Anang Shanti.
1: Iya, salam-salam minggu. Mau Mami Nes, terus Mayanti, Metitin Wajani, Mas Jamal, Manum, Mas Odi, Mas Iki Mas, Mas Ridwan, Mas Yandilan, Supu ya, Mama Pelangi, Mama Cida, Mama Bintang, dan buat semuanya. Jadi masuk ke selamat sore sekalian nih.
0: Oke.
1: Okay. Ngopi. Maksudnya wis ngopi burung.
0: Wis.
1: Oh ya, kartu ya. Wis lah, lagunya tak tunggu.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat sore di G-Boy. Dan juga di wawannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya dalam Tini hadir. Nyuwun lagune Cinta Membawa Derita buat maksudnya. Semoga sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya. Amin amin robbal alamin. Terima kasih ya, moga-moga lancar rezekinya. Dan lancar-lancar yang baik-baik ya untuk sahabat setara juga. Sedemikian juga gitu sahabat setara, kalau udah dengerin Star Radio Banjar Negara, ngapain dengerin yang lain? You are K-Boy. Oke, okay. Star Radio Banjar Negara yang selalu di hati. Senggol dong maksudnya. Jajal digenyarakan dari Nasi Daria, judulnya Nusantara Bersatu atau Rumahku Sugarku. Matur nuwun maksudnya. Bali Kang San Filandi, kawasan Terminal Kali Bening, Banjarnegara. Kalau sudah tiada, baru terasa. Oke, ditunggu lagunya ya. Terima kasih yang sudah ikut bergabung di sore hari ini sambil beraktivitas dan menikmati cuaca di sore hari ini, sahabat setara ya. Kenapa? Karena cuacanya lagi cerah. Kalau di sini ya nggak tahu sih, kalau di setara, di daerah setara ya, setara sahabat setara, maksudnya sahabat setara. Yang belum dibaca, dibaca nanti lagi sahabat setara. Begindang, begindoy. Oke, satu tebak lagu, apa namanya, sahabat setara ya, punya lagu yang asik nih sahabat setara. Dari Nakila, So Ah Cuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Suherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya Bapak Suherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: dengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya Dharma, Bapak.
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, masih bersama Sudah Serai Nuni sore hari ini, sahabat Setara ya. Dan sembari menikmati lagu-lagu beres yang gak bikin bosan ya, soalnya lagunya campur-campur. Ada popnya, ada dangdutnya, ada juga Inggrisnya, sahabat Setara ya. Ayo langsung digaskan sahabat Sarah, masih jam 4:30 nih di 08223 11070, di 08223 11070. Yang sudah ikut bergabung, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Suta. Gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, dan tetap setara membahana. Nah, salamnya untuk yang sudah bergabung aja di sore hari ini, yang belum ya ditunggu. Terima kasih Mas Suta, lagunya ngikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat sore. Selamat di Geboy. Dan di belakangnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Suta Sahara yang selalu cetar membahana. Salam untuk semua pendengar, ada Umikul Tumumikul Usum, Pak Tini, ada Pak Sotik, terus Ada juga bagi semua dikasih. Dari Adi di Pejawaran, buat penyiarnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Dan selamat sore juga, selamat berdendang di 93,4 Star Radio Banjar Negara. Oke sahabat Setara, sudah seru punya dua tebang lagu, Cinta Membawa Derita dan juga ada Nusantara. Yang satu Pop Melayu, yang satu Kosida sahabat Setara ya. Di 93,4 Star Radio Banjar Negara.

0: Ini apa baru beli vitamin mata, cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, gak tulisan tulisan kecil banget.
1: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
0: Iya, benar, cu. Aman gak ya, cu?
1: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor POM-nya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor POM-nya. Coba aku cek dulu ya nomor POM-nya di webnya BPOM.
0: Iya, sok cu, sok.
1: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
0: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
2: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
5: Dan Anda masih mendengarkan bersama Suta Sehari di Beres Bebas Request. Edisi Jumat sore menyapa sahabat setara dengan indahnya dan dengan perkasanya yang sore hari ini masih semangat untuk aktivitasnya dan pekerjaannya. Mantap sekali, Bolo. Udah dikasih apa namanya perendam suasana ya dari Nazi Daria tadi apa Nusantara sahabat setara ya, ini lagu legend sahabat setara ya dari Nazi Daria. Oke, sahabat setara, terima kasih yang sudah ikut bergabung sore mas, sore juga dari Mas Ahmad Jenggot di Gunung Sari Pejagoan Kebumen, minta lagu Rivers of Babylon. Makasih mas, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore, selamat soma wangi muntang. Mau request lagu mas, cinta tak terpisahkan. Cinta tak perpisahan. Bukannya cinta tak terpisahkan ya. Salah ngerti mungkin Kang Selamat ya, mungkin yang dimaksud cinta tak terpisahkan mungkin ya. Bukan cinta tak perpisahan. Salam-salamnya buat penggemar Radio Setara, terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Dan selamat sore, selamat bergabung, selamat stay tune di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Assalamualaikum Bang Sute, waalaikumsalam. Dari Punggelan menyapa di 93,4 Setara Banjarnegara. Sore hari ini ya lumayan syahdu lah, ditemani bersama Setara Radio Banjarnegara, santui, ngopi, dan melihat kahanan sambil stay tune. Sedapnya. Tuh ya. Maka dusta mana lagi yang kau nikmati, Polo, yang ada di Punggelan. Salam untuk warga Punggelan aja dan sekitarnya, buat maksudnya terima kasih dan selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, yo baby. Kita kembali ke lagu dulu sahabat setara sebelum tadi requestan ya. Ya, barangkali cukup sampai di sini juga bersama Sutesara sahabat setara. Terima kasih untuk semuanya dan sampai jumpa. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir ya. Dan pada akhirnya, oh ini ya masih satu lagi belum dibaca. Baru masuk ya. Udah mau pamitan baru masuk. Sore masuk teh sore juga. Ayahnya Dirham ikut gabung aku lagi di Cikarang. JPPK, JPPK. Apa tuh JPPK? Aku request Shepherd of Fire. Mohon maaf ya kalau tidak bisa diputarkan. Karena mungkin waktunya sudah tidak mencukupi sahabat setara ya. Jadi selamat menikmati sore hari Anda Jumat sore sahabat setara ya. Tetap semangat dan digeboy. Dari kawasan Bandingan Jalan Raya Karobar Banjarnegara sudah saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

0: Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nabi Musa alaihi salam adalah salah seorang nabi yang termasuk di dalam kelompok ulul azmi, 5 di antara yang terbesar. Beliau mendapat gelar Kalimullah, artinya rasul yang pernah diajak dialog langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita maklum bahwa di zaman Nabi Yusuf alaihi salam, beliau membawa serta seluruh keluarganya untuk tinggal di Mesir. Maka berkembang biaklah keturunan Bani Israel di tanah Mesir. Sampai di zaman pemerintahan Ramses II, yang merasa khawatir dengan semakin banyaknya keturunan Bani Israel di Mesir akan menghabiskan, menghancurkan kekuasaan daripada kerajaannya. Ramses II inilah yang kita kenal sebagai Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihi salam. Maka terjadilah kemudian kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Orang-orang tua dari Bani Israel dikerjakan secara paksa membangun bangunan-bangunan mercusuar. Kemudian bayi-bayi dari Bani Israel dibunuh. Orang tuanya disuruh kerja paksa, bayi laki-lakinya dibunuh dengan target agar Bani Israel hapus dari permukaan bumi ini. Tetapi kehendak Allah pasti juga akan terjadi. Maka lahirlah Nabi Musa alaihi salam yang kelahirannya disembunyikan oleh orang tuanya dari pengetahuan umum. Namun bagaimanapun disembunyikan, kekhawatiran itu datang juga di hati ibu Nabi Musa alaihi salam. Allah kemudian memberikan ilham kepada ibu daripada Nabi Musa. Masukkan anakmu ke dalam satu peti, hanyutkan di sungai Nil. Itu dilakukan oleh ibu Nabi Musa alaihi salam. Dimasukkannya bayi Musa ini ke dalam peti, ditutup rapat, dihanyutkan di sungai Nil. Kemudian ibu tadi memerintahkan saudara perempuannya untuk mengikuti kemana peti ini hanyut di bawah arus sungai Nil. Adapun peti ini kemudian hanyut dibawa oleh arus sungai Nil memasuki istana Fir'aun. Maka permaisuri atau istri daripada Fir'aun melihat peti hanyut itu, diperintahkan tentaranya untuk mengambil peti tadi. Manakala peti terbuka berisi seorang bayi laki-laki yang sangat mungil, sangat gembiralah istri daripada Fir'aun. Diusulkannya kepada suaminya agar bayi laki-laki tadi diambil saja, dijadikan sebagai anak angkat, dipelihara dan dibesarkan dalam istana. Fir'aun menerima usul daripada istrinya. Maka sejak saat itu dijaga, dipelihara dan dibesarkanlah Nabi Musa alaihi salam di lingkungan istana Fir'aun laknatullah alaih. Begitulah ia memasuki masa remajanya, tumbuh sebagai anak angkat daripada Fir'aun. dengan segala fasilitas yang serba cukup di dalam istana Fir'aun. Sampai pada masanya di mana ia kemudian menyadari bahwa ia sebenarnya bukan dari keturunan orang-orang Mesir, tapi berasal dari keturunan Bani Israel. Sehingga satu hari ketika ia keluar dari istana, ia bertemu dengan orang yang sedang bertengkar. Satu dari keturunan Bani Israel, satu lagi dari orang Mesir. Musa membantu orang Israel ini melerai perkelahian. Tapi kemudian Nabi Musa memukul orang Mesir tadi. Dan memang hebat, sekali pukul mati. Saudara-saudara, tidak sengaja Nabi Musa itu, hanya memukul memberikan peringatan, tapi mati. Ini disembunyikan oleh Nabi Musa, tapi bagaimanapun disembunyikannya, akhirnya toh tahu. Apalagi Fir'aun sejak awal memang sudah mendapat firasat. Jangan-jangan inilah yang banyak diramalkan oleh dukun-dukunku, ahli nujum di istanaku, bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaanku, memusnahkan kerajaanku. Jangan-jangan ini orangnya. Sejak hari pertama menemukan bayi Musa, Fir'aun sudah punya firasat ke arah itu. Tapi karena kalah oleh desakan istrinya, maka diterimalah Musa untuk dibesarkan di dalam lingkungan istana. Sehingga akhirnya, oleh karena perasaan bersalah ini, Nabi Musa melarikan diri. Melarikan diri dari istana Fir'aun. Setelah nyata-nyata bahwa dia memang keturunan Bani Israel. Melarikan dirilah Nabi Musa alaihi salam keluar dari Mesir menuju negeri Madian. Di dalam pengembaraannya, saudara-saudara, di satu lembah, Nabi Musa ketika itu belum menjadi nabi. Pemuda Musa ketika itu sedang beristirahat. Dari kejauhan dilihatnya orang sedang berdesak-desakan. Rupanya adalah pengembala-pengembala kambing yang akan mengambil air dari dalam sumur. Mereka berdesak-desakan, berebut, karena sumur cuma satu, yang ambil air kelewat banyak. Di antara desakan-desakan orang itu, Nabi Musa melihat dua orang wanita, kakak beradik, minggir saja, tidak ikut berdesak-desakan. Nabi Musa menghampiri dua wanita tadi. "Kamu sedang apa di sini?" "Kami sebenarnya ingin mengambil air." "Kenapa tidak ikut berdesak-desakan?" "Itulah soalnya. Mereka laki-laki semua, gagah perkasa pula. Kalau kami ikut berdesak-desakan, bagaimana jadinya kami? Biarlah kami mengalah, menunggu sampai mereka selesai semuanya, baru kami akan mengambil air." Mengertilah Nabi Musa bahwa wanita kakak beradik ini demikian halus akhlaknya. Gak mau berdesak-desakan sama orang laki. Budi pekertinya sedemikian luhur. "Tungguin aja dah, ntar juga beres. Kalau semua udah kan pada minggir, kita gak pakai berdesak-desakan." Saudara hadirin, menyadari kodrat kewanitaannya. Sehingga berdesak-desakan itu saja sudah dianggap bisa mengurangi citranya sebagai wanita. "Biar dia ngalah aja, tungguin ntar juga rapi. Bukan malah ikut merangsek." "Enak nih berdesakan sama orang laki nih, lumayan nih." Sepintas itu saja sudah cukup bagi Nabi Musa, pemuda Musa, untuk menilai akhlak daripada wanita itu tadi. "Oh, kalau kamu nunggu begini aja lama," kata Nabi Musa. "Sudah, sini saya tolongin." Diambil embernya, Nabi Musa ikut berdesakan. Karena Nabi Musa memang kuat badannya, gak lama sudah dapat air. Sedorkan ke sana. Si wanita segera tahu bahwa pemuda ini begitu baik budi pekertinya, mau menolong orang yang dalam kesusahan. Akhirnya, "Bagaimana kalau kamu ikut saja ke rumah saya? Bapak saya sudah tua, senang hatinya kalau kamu ikut ke rumah kenalan sama bapak saya. Ayolah, ayolah." Berangkatlah. Dalam perjalanan, si wanita ini berjalan duluan, Nabi Musa di belakang. Kemudian Nabi Musa bilang, "Sebentar, sebentar. Saya duluan, kamu belakangan." "Kenapa rupanya?" angin nakal bertiup menghembus pakaian si wanita sehingga memberikan gambaran yang agak jelas tentang warna, bentuk, postur badan si wanita itu tadi. Sekarang Musa yang menunjukkan budi pekerti yang luhur. Gak mentang-mentang ditiup angin, nah mumpung nih. Rezeki nih, kapan lagi nyari yang begini? Jadi dua-duanya sudah menunjukkan satu akhlak yang sangat luhur. Dan manakala sampai di rumah si wanita kakak beradik tadi, diceritakanlah halnya bahwa dia ditolong oleh seorang pemuda, inilah orangnya. Sangat bersukacitalah hati orang tua kedua wanita itu tadi. Lalu usul si wanita tadi, "Pak, kita kan di sini banyak punya kambing, enggak ada yang bantuin gembala, Bapak sudah tua. Kalau ini orang kita minta tinggal di sini saja gimana, Pak?" "Ya terserah kamulah." Akhirnya Nabi Musa tinggal di sana. Menurut satu riwayat 18 tahun ikut mengembalakan kambing. Dan orang tua tadi tidak lain adalah Nabi Syuaib alaihi salam, yang pada akhirnya kemudian Nabi Musa dikawinkan dengan wanita itu tadi. Setelah berumah tangga, Nabi Musa ingat kembali bahwa ia sesungguhnya keluar dari Mesir karena menghindarkan diri. Bahwa kaumnya Bani Israel hidup di Mesir itu tertindas di bawah rezim kekuasaan Fir'aun yang zalim. Dikerjakan secara paksa, wanita dipermalukan, bayi-bayi laki-laki dibunuh. Tergerak hatinya. Iya, dia sudah enak, punya mertua bijaksana, punya istri cantik, hidup tenang sebagai pengembala kambing. Tapi nurani kebangsaannya berontak. "Saya tidak boleh bersenang-senang sementara bangsa saya ditindas. Saya tidak boleh menari di bangkai di atas bangkai saudara saya. Saya tidak boleh tersenyum di atas penderitaan saudara-saudara saya. Saudara-saudara saya Bani Israel merintih di bawah penindasan Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka." Diceritakanlah hal ini kepada mertuanya. "Wak, kalau pakai bahasa mertua, saya mau kembali ke Mesir." "Untuk apa, Musa?" "Untuk menyelamatkan saudara-saudara saya Bani Israel yang masih dalam cengkraman kezaliman rezim Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka." "Ya kalau memang itu tekadmu nak, berangkatlah. Bapak mengiringimu dengan doa." Berangkatlah Nabi Musa bersama istrinya. Sampai ketika beliau sedang istirahat di satu lembah, dari kejauhan beliau melihat ada api menyala. Beliau berkata kepada istrinya, "Kau tunggu di sini. Tidak lama saya akan kembali. Saya akan menghampiri api itu." Berangkat Nabi Musa ke arah api menyala tadi. Makin didekati, makin terang sinarnya. Sampai kemudian terdengar suara, "Ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Innaka bil wadil muqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Wahai Musa, akulah Tuhanmu. Bukalah terompahmu. Sesungguhnya engkau berada di satu lembah yang disucikan bernama Lembah Tua. Aku telah memilihmu Musa, dan sekarang dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu." Pada saat itulah turun wahyu pertama, dan resmilah sudah Nabi Musa diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di satu lembah di Bukit Tursina. Apa wahyu yang pertama turun? Bunyinya, "Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni." Sesungguhnya aku inilah adalah benar-benar Tuhanmu. Tidak ada Allah selain daripada aku. Maka hendaklah engkau hanya beribadah menyembah kepada aku. Ini umum, saudara. Semua Rasul yang diutus Allah, inilah ajaran prinsipnya. Anallah, la ilaha illa.

Tua, Brahma. Orang Buddha percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kecil Hinayana, ada Tuhan besar Mahayana. Orang Majusi juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kebaikan namanya Ahriman, ada Tuhan kejahatan namanya Ahura Mazda. Orang Nasrani juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan kata mereka dalam bentuk Trinitas, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus. Ini semua Tuhan dalam pandangan mereka. Jadi kalau sekadar percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan yang mana? Itu yang prinsip. Itu yang prinsip. Sebab salah kita dalam mempercayai Tuhan, kita akan terjebak ke dalam penyakit kalau tidak kufur, syirik. Dan dua-dua itu bapak moyangnya dosa. Sebab itu Islam menyelamatkan kita masyarakat manusia. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, Tuhanmu yang perlu kamu sembah itu hanyalah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Dan itu tidak lain adalah Allah yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang laisa kamitslihi syai'un. Ia tidak beranak, ia tidak diperanakkan, dan ia tidak bisa diserupakan dengan apapun. Dialah Allah itu. Begitu wahyu yang diberikan kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Yusuf, bahkan kepada Musa alaihi salam. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Akulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan lain selain daripada aku Allah, maka kepadakulah kamu hanya menyembah. Ini wahyu yang pertama turun, sudah berisi tauhid. Jadi hakikatnya agama Yahudi, saudara, adalah agama tauhid. Agama monoteis, agama yang mengajarkan hanya ada satu Tuhan untuk seluruh alam, dan Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu itu syahadat orang Yahudi bunyinya begini. Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Ini syahadatnya orang Yahudi. Itu perbedaan bahasa Suryani Ibrani dengan bahasa Arab. Kita Isma itu bahasa Arab, dia Shema. Isma, Shema. Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Ahad Echad. Maksudnya jelas, Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Yahweh kata mereka, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Esa tunggal, tidak beranak, tidak diperanakan. Kalau masih beranak, masih diperanakan, jangan Esa disebut, sebab dia masih berbilang. Dan maha suci Allah daripada sifat berbilang. Jadi asas dari seluruh misi yang dibawa oleh Rasul yang 25 itu sama, tauhid inti ajarannya. Setelah tauhid, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi salat pun diwajibkan kepada Nabi Musa. Cuma teknisnya yang berbeda. Bagaimana salat di zaman Nabi Musa, bagaimana salat di zaman Nabi Sulaiman, bagaimana salat di zaman Nabi Muhammad. Prinsipnya sama, sholat. Teknisnya yang berbeda. Di zaman Nabi Sulaiman, konon sholat itu tidak pakai ruku, tidak pakai sujud, diri saja. Makanya Nabi Sulaiman itu menurut riwayat meninggalnya dalam posisi berdiri. Artinya apa? Dalam keadaan sholat beliau itu. Bukan diri ngejedek kayak kita nungguin bus, bukan. Berdiri dalam kondisi sholat. Tapi yang jelas sholat itu setiap nabi, hanya teknisnya saja yang berbeda. Jadi ini sudah akidah dan syariat. Akulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan lain selain aku. Ini kan akidah. Yang kedua, wa aqimis sholata li zikri, syariat. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Ini juga sudah urusan beriman, percaya kepada yang lain. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Setelah mendapat wahyu ini, turunlah perintah Allah kepada Nabi Musa.
Apa kata Allah?

0: Izhab ila Fir'auna innahu tagha. Sekarang Musa, berangkatlah kamu menuju Fir'aun. Ia telah melampaui batas. Berangkatlah kamu ke sana Musa, hadapi Fir'aun, sampaikan dakwah ini. Ia telah melampaui batas. Innahu tagha. Ia telah berlebih-lebihan. Nah, saudara-saudara, jadi dua fungsi sudah. Kalau pada mulanya Nabi Musa berniat kembali ke Mesir hanya untuk membebaskan kaumnya Bani Israel, sekarang malah bertambah. Tidak hanya sekedar itu, malah lebih utama adalah menyampaikan risalah, menyampaikan misi kerasulannya, menyadarkan Fir'aun, menegakkan tauhid, mengembangkan syariat. Bertambahlah tugas Nabi Musa sebagai pejuang bangsa, juga sebagai mujahid, pejuang agama. Pada mulanya sebagai pejuang bangsa tuh. Artinya Nabi Musa ini kembali kepada Fir'aun di Mesir, tujuannya tadi kan cuma untuk membebaskan Bani Israel kaumnya. Ini pejuang bangsa. Tapi di tengah jalan ia mendapat wahyu. Berangkat kau kepada Fir'aun, innahu tagha, ia telah melampaui batas. Sadarkan dirinya, canangkan tauhid, sampaikan syariat. Bertambahlah tugasnya. Lebih daripada sekedar pejuang bangsa, ia juga pejuang agama, pejuang tauhid. Dwi fungsi. Kadang-kadang ada pejuang agama tapi tidak pejuang bangsa. Kadang-kadang ada pejuang bangsa tapi tidak pejuang agama. Nah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, idealnya ya kedua-duanya. Ya pejuang agama, ya pejuang bangsa juga. Mendapat tugas seperti ini, apa permohonan Nabi Musa alaihi salam? Beliau berkata, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi usdud biha uzri. Ini permohonan Nabi Musa ketika dilantik menjadi rasul. Diberikan tugas, berangkat kau ke Mesir, sampaikan risalah ini kepada Fir'aun karena ia telah melampaui batas. Apa permohonan Nabi Musa? Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkan hati saya. Wa yassir li amri, mudahkan urusan saya. Wahlul 'uqdatam min lisani, buka kebekuan lidah saya. Yafqahu qawli, sehingga mereka mengerti apa yang akan saya bicarakan. Ini kondisi dasar. Memulai satu perjuangan dengan persiapan dasar. Apa permohonan pertama? Israh li sadri, lapangkan jiwa saya. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang itu penting. Oh, kalau kita menghadapi musuh dengan jiwa yang sempit, kita sudah kalah sebelum perang. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang artinya masih berharap kalau dia mau mengikuti ajaran ini. Jadi pada tahap pertama itu datang bukan sebagai orang yang mau membasmi, tapi sebagai orang yang mau menyelamatkan. Ini perlu jiwa yang lapang. Sebab dakwah Nabi Musa itu kan pertama menyadarkan Fir'aun dulu. Nanti akan kita lihat setelah disadarkan dengan kata-kata, tidak kena juga dengan bukti berupa mukjizat. Masih bandel juga. Musa mohon supaya dikirim bencana. Masih enggak mempan juga, habislah urusan. Jadi ada tahapan-tahapan sesuai dengan kemungkinan Fir'aun bisa menerima. Sama juga bayi itu kan kalau baru lahir ke dunia, brol, kasih susu emaknya dulu. Gedean dikit, bubur. Gedean lagi, nasi ulek dah. Udah gede betul, nasi. Udah gede banget, jengkol jijelin. Jadi ada semacam tahapan. Kalau begitu lahir dikasih jengkol kan habis. Peringatan dulu. Setelah peringatan, bukti berupa mukjizat. Dihadapkan dengan sihir, menang mukjizat. Masih tidak mempan juga, teguran, dikirimkan azab, dikirimkan bencana. Masih tidak mempan juga, sudah ditenggelamkan oleh Allah di Lautan Merah. Itu akan kita ceritakan kemudian nanti. Jadi apa yang diminta oleh Nabi Musa, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi Fir'aun ini, Fir'aun CS, Fir'aun Haman dan lain-lain. Dan jangan lupa Fir'aun itu cuma ya hakikat tapi juga simbol. Hakikatnya memang ada yang namanya Fir'aun itu. Simbol karena Fir'aun selalu berkembang. Di setiap zaman, di setiap tempat, Fir'aun selalu ada. Cuma liciknya Fir'aun ini kemana dia pindah, ke situ dia ganti nama. Orang sering lupa, padahal isinya Fir'aun. Namanya bisa Hitler, namanya bisa Mussolini, namanya bisa Stalin. Tapi isinya Fir'aun. Kemana dia tinggal, di situ dia ganti nama. Simbol dari kekuasaan yang terlepas dari kontrol iman. Simbol dari kekuasaan yang menyebabkan orang lupa diri dan lupa daratan. Dan sebenarnya mah Fir'aun mulanya cuma raja tuh. Raja doangan dia. Cuman kelamaan jadi raja, kagak mau turun-turun. Akhirnya dia menganggap tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Apalagi ketika Nabi Musa datang mengajarkan ada Tuhan lain, yaitu ada Tuhan yang sebenarnya yaitu Allah. Lah Fir'aun sampai kepada puncak kekurang ajarannya memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Bukan karena kebodohannya sebenarnya, tapi karena gengsi kekuasaannya. Nah ini, gengsi kekuasaan ini sering menyebabkan orang overacting. Fir'aun bukan bodoh, bukan. Fir'aun bukan tidak tahu kalau Musa itu benar, tahu. Fir'aun bukan tidak ngerti kalau itu mujizat, sihir kalah, tahu. Tapi gengsi kekuasaan. Gua kan raja, masa di depan rakyat tunduk sama Musa, gengsi dong. Cobalah lihat, gengsi kekuasaan sering membuat orang mau menginjak-injak kebenaran. Mau membohongi hati nuraninya sendiri. Mau membohongi kolbinya, hatinya. Padahal itu sudah, orang kalau sudah hatinya sendiri dibohongin, apalagi orang lain, sudah manusia paling kejam itu. Cuma karena gengsi kekuasaan saja. Gengsi kekuasaan kadang menganggap remeh kecil Nabi Musa. Kadang merasa besar di depan rakyatnya, tiba-tiba harus tunduk kepada dakwah Musa. Ntar dulu, ada apa sama Musa, dia kanyut gue nyengangkan. Iya toh, peristiwa di Sungai Nil itu. Kan aku yang jelamatin, aku yang besarkan dia di istanaku. Gengsi kekuasaan sering menyebabkan orang overacting. Bukan karena kebodohannya, dia tahu itu benar. Tapi dia berat untuk mengikutinya. Kenapa? Gengsi kekuasaan. Inilah watak Fir'aun. Oleh sebab itu Nabi Musa minta, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi orang kayak Fir'aun ini. Wa yassirli amri, dan mudahkan urusan saya. Ini. Orang berjuang itu, saudara, setelah segala taktik dan strategi dibicarakan, segala persiapan fisik disiapkan, jangan lupa, wa yassirli amri, ya Allah, mudahkan urusan saya. Sebab sepanjang yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha dan berusaha. Kepastian, ketentuan, hak prerogatif daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau menghadang, no problem. Kalau Allah sudah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau mendatangkan kesulitan, gak ada gunanya. Wa yassir li amri, mudahkan kiranya urusan saya ini, ya Allah. Karena sudah terbayang oleh Musa. Pertama, faktor psikologis. Bagaimanapun Fir'aun itu kan bapak angkat sendiri. Ya orang kalau nasihatin orang lain barangkali enggak terlalu jadi beban moral. Tapi kalau sudah menasihati orang yang pernah mengasuh dan membesarkan dia, itu kan beban moral. Sulit posisi ini. Apalagi kekuasaan mutlak berada di tangannya, tentaranya gagah perkasa. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusan saya, ya Allah. Lapangkan hati, mudahkan urusan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Permohonan yang ketiga dari Nabi Musa, setelah minta dilapangkan hati dan dimudahkan urusan, wahlul uqdatam min lisani, bukalah kebekuan lidahku. Satu riwayat menjelaskan bahwa Nabi Musa memang agak gagap kalau bicara. Riwayat lain menjelaskan bahwa beliau agak sedikit cadel. Tapi yang jelas, minta agar dibukakan kebekuan lidah. Ini mengandung satu pelajaran, bahwa cara menyampaikan sesuatu akan sangat menentukan sesuatu itu sendiri. Sesuatu yang baik, kalau salah cara kita mengucapkannya, salah cara kita menyampaikannya, jadi tidak baik kesan orang. Ini soal ucapan. Soal hati itu Allah saja yang tahu. Tapi kan orang sebelum tahu hati ini, omongan yang didengar, tingkah laku yang dilihat. Maka ini yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Misi risalah ini berat. Menyampaikan pesan ilahi ini tidak ringan. Kalau salah saja ngomong, akan timbul kesalahpengertian. Oleh sebab itu, wahlul uqdatam min lisani, bukalah kebekuan lidah saya ini, supaya lancar bicara untuk menyampaikan yang hak, menghancurkan yang batil. Cara kita menyuguhkan sesuatu sangat menentukan sesuatu itu sendiri. Saudara datang ke rumah saya, yang saya suguhkan cuma segelas teh pahit dan singkong goreng. Tapi kalau dengan kata-kata yang menyentuh, enak didengar telinga, enggak berasa tuh singkong goreng. Sebaliknya yang disuguhkan makanan mahal, mewah, lezat, caranya kasar, omongannya enggak enak didengar. Makan dah sikat abis ini, gue tahu lu lapar abis ini. Rasanya biar lapar juga, nahan juga kita. Apa itu? Bukan makanannya yang tidak enak. Bukan kita enggak doyan, bukan. Caranya itu loh. Caranya. Nah, Islam ini agama yang baik. Kalau disampaikan dengan kata yang tidak baik, akan timbul, oh Islam kok gitu ya. Nah ini yang tidak diinginkan oleh Nabi Musa. Wahlul uqdatam min lisani. Kita begitulah dalam kehidupan ini, kadang mendengar satu ceramah, bisa berurai air mata, bisa histeris, bisa gembira. Kenapa? Kepandaian orang menyampaikannya. Bicara dia 2-3 jam rasanya baru 5 menit. Baru sebentar kok, tahu-tahu sudah selesai. Ada yang udah setengah jam, baru seperempat jam ngomong, udah rasanya udah kayak 3 jam. Kita udah berbisikan, udah dah. Wahlul uqdatam min lisani. Targetnya apa? Yafqahu qawli, agar mereka memahami. Tentu lawannya agar mereka tidak salah mengerti, agar mereka tidak salah paham. Kalau misi ini diterima dengan salah paham, dakwah tidak nyambung. Maka ini doa banyak dibaca, diamalkan oleh orang-orang mimbar yang sering pidato. Lapang hati melihat kerumunan orang banyak, tapi enggak dakdikduk, enggak kena demam mimbar. Udara dingin tapi keringat, baju basah. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu permohonan yang selanjutnya daripada Nabi Musa alaihissalam, waja'alli waziran min ahli, dan jadikanlah bagiku seorang pembantu dari keluargaku. Siapa? Harun akhi, dia tidak lain adalah saudaraku Harun. Usdud biha uzri, akan saya limpahkan kepadanya segala beban-beban yang saya derita. Artinya orang berjuang perlu teman, gak bisa sendirian. Gak bagaimanapun hebatnya kita, kita tetap memerlukan bantuan daripada orang lain. Sendiri memang lebih baik daripada berteman orang jahat. Tapi berdua lebih baik daripada sendiri. Bertiga lebih baik daripada berdua. Makin banyak makin baik. Untuk satu persoalan yang besar memerlukan kebersamaan. Begitulah Nabi Musa memberikan contoh. Saya tidak bisa berjuang sendiri. Saya minta dibantu oleh saudara saya Harun. Jadikan dia pembantu saya. Tempat saya membagi suka dan duka dalam perjuangan ini. Tempat saya bercerita, tempat saya mengeluh, tempat saya melarikan persoalan. Sebab beban hati itu akan berkurang kalau kita ada tempat kita bercerita. Nah, saudara-saudara, berangkatlah Nabi Musa ke Mesir. Kemudian mulai menyampaikan dakwahnya kepada Fir'aun, laknatullah alaih. Fir'aun mendengar Musa datang kembali. Kemudian terjadilah forum dakwah itu. Apa kata Fir'aun? Musa, kamu kemana saja?
1: Saya pergi ke Madian.
0: Apa yang kamu lakukan?
1: Begini, begini, begitu.
0: Kamu melarikan diri?
1: Pada mulanya iya.
0: Dan sekarang apa maksud kamu datang kembali ke Mesir?
1: Semula saya ingin membebaskan kaum saya, Bani Israel.
0: Lalu?
1: Saya kemudian menerima wahyu dari Allah. Ditugaskan, diperintahkan langsung oleh Allah, Sang Maha Komandan, untuk datang menemui Tuan, menyadarkan Tuan dari kesesatan selama ini.
0: Siapa Allah itu, Musa?
1: Allah adalah Tuhan saya, dan Tuhan Tuhan juga, dan Tuhan seluruh alam ini.
0: Baru nih Musa. Saya baru dengar nih, ada yang begini nih. Tuhanlah pakai gak kelihatan. Tuhanlah cuma satu. Yang Tuhannya banyak aja masih kelaparan. Di mana Tuhan?
1: Tuhan saya bersemayam di aras, tempat yang sangat tinggi.
0: Hei, Haman,
1: kata Fir'aun kepada Perdana Menterinya,
0: bikin menara yang tinggi. Bikin rakyat kerja paksa lagi, bikin menara tinggi. Naik Fir'aun ke atasnya, melepas panah dari atasnya.
1: Menurut satu riwayat, panah itu ditangkap oleh malaikat, ditubleskan ke ikan, lalu dikembalikan lagi kepada Fir'aun dalam kondisi di mana panah itu berdarah. Dia tangkap lagi oleh Fir'aun, turun ke bawah, pidato di depan rakyatnya.
0: Hei, liatin, Tuhan Musa udah saya panah nih. Mati.
1: Saudara hadirin yang saya hormati,
0: dengan segala macam dalih Fir'aun mencoba mengingkari dakwah Nabi Musa alaihi salam. Baiklah Musa, andai kata kamu benar, apa buktinya?
1: Tuhan mau apa?
0: Kamu sanggup menandingi tukang-tukang sihir saya?
1: Insya Allah.
0: Ayo, kumpul tukang sihir, kumpul.
1: Kumpulkan tukang sihir, dilepaskan tali-tali kecil, berubah jadi ular mengejar Musa. Musa oleh Allah difirmankan, lemparkan tongkatmu Musa. Musa melemparkan tongkatnya. Tongkat Musa kemudian berubah menjadi ular besar yang menerkam ular-ular kecil tadi. Habis itu ular kecil ciptaan tukang sihir Fir'aun.
0: Begitu hebat mukjizat yang diberikan Nabi Musa. Dan Fir'aun tahu itu mukjizat.
1: Tapi dia ingkar juga.
0: Tidak mau beriman.
1: Sudah nyata bukti, sudah jelas saksi. Dia tetap ingkar.
0: Akhirnya Nabi Musa berdoa memohon kepada Allah. Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Wahai Allah, sungguh engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pembesarnya zinatan, segala macam perhiasan, wa amwalan, dan segala macam harta benda, fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia ini. Rabbana liudillu an sabilik, semuanya hanya menyebabkan mereka jadi sesat dari jalanmu. Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah binasakanlah mereka di dalam hartanya. Wasdud ala qulubihim, tutuplah pintu hatinya. Fala yu'minu hatta yaraul azab al-alim, mereka tidak akan beriman sampai mereka melihat azab yang sangat pedih. Sudah dibuktikan, dakwah baik-baik tidak mempan. Bukti berupa mukjizat tidak kena. Sampai dikirimkan teguran berupa berbagai macam bencana, masih tidak juga beriman. Akhirnya Nabi Musa memutuskan, kalau begitu menyelamatkan kaum dululah.
1: Kaumnya Bani Israel dibebaskan dari perbudakan.
0: Dibawa oleh Musa keluar dari Fir'aun, dari Mesir. Dikejar oleh Fir'aun.
1: Dalam pengejaran ini, sampailah Nabi Musa di tepian Laut Merah.
0: Buntu, depan laut, belakang tentara Fir'aun. Maju ke Cebur. Mundur ke pergok musuh. Enggak ada pilihan lain. Dalam kondisi seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Musa, lemparkan tongkatmu ke laut, hai Musa.
1: Musa melemparkan tongkatnya ke laut.
0: Terjadilah mukjizat. Laut terbelah, jalan muncul ke permukaan laut. Lewat Musa di jalan itu. Fir'aun terus mengejar.
1: Ketika Musa sampai di tepian sebelah sana, Fir'aun masih di tengah jalan. laut menutup kembali, hilang itu jalanan. Fir'aun dan seluruh tentaranya tenggelam di lautan merah, mati. Pada saat kondisi seperti itulah Fir'aun dalam keadaan menghadapi sakaratul maut, napas cengap-cengap, hampir putus di leher, berkata dia, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini mah saya juga percaya dah sama Tuhan, percaya dah sama Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Kata malaikat maut, kemarin kemana mas? Sudah gini hari baru mau percaya, terlambat. Akhirnya Fir'aun mati, tapi badannya utuh. Allah berjanji, wa kadzalika nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya. Kami selamatkan badanmu Fir'aun agar menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu nanti. Fir'aun mati tapi badannya selamat terdampar di tepi pantai oleh rakyat Mesir. Wah, ini raja kita nih. Raja kita, ketemu. Hidup, mati. Kemudian sesuai dengan tradisi raja waktu itu, dimumilah badannya, diawetkan. Sehingga sampai sekarang, jenazah atau jasad daripada Fir'aun ini masih tersimpan dengan baik di museum negara di Mesir itu. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi satu hal yang bisa kita ambil pelajaran daripada riwayat perjalanan dakwah Nabi Musa ini, bahwa dakwah menyampaikan risalah memang bukan jalan lurus dan licin bertabur bunga di kanan kirinya. Dakwah menyampaikan pesan agama, jalannya berliku, berbelok, menanjak, menurun, banyak onak dan duri di sekelilingnya. Yang paling makan hati adalah apabila sudah berdakwah kepada penguasa yang zalim, seperti halnya Fir'aun ini. Bagaimanapun ia punya kekuasaan, ia
2: Allahu Akbar.

0: Udah berapa bulan usia kandungan kamu, yuk?
1: Udah 9 bulan, Yos. Tinggal nunggu waktu aja.
0: Wah, tinggal nunggu siang malamnya aja ya, yuk?
1: Iya nih, Yos. Tapi aku takut, Yos.
0: Takut kenapa, yuk? Kamu sudah mempersiapkan semua, kan? Kayak baju bayi, popok, dan lain-lain.
1: Kalau itu masih udah, Yos. Tapi aku takutnya ASI aku nggak keluar, Yos.
0: Oh, masalah ASI. Kamu minum Habutop aja, yuk.
1: Emang Habutop bisa untuk ibu hamil dan menyusui, Yos?
0: Bisa atuh, yuk. Habutop aman kok buat ibu hamil dan menyusui. Buktinya, itu bisa memperlancar ASI, yuk.
1: Iya juga ya, Yos.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Ya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

disebutkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Tokopedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
5: Shalli ala Nabi Muhammad.

0: Duh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya, Pak?
1: Besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu, tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2 sampai 3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Badu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Parma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: dah mulih toh dik.
1: Mas wis kangen.
2: Masya Allah, Bu Heni makin cantik aja nih. Lama lo gak ketemu, tapi kelihatannya makin seger dan kelihatan awet muda nih.
3: Ah, Bu Lala bisa aja. Banyak olahraga sama minum vitamin aja, Bu, biar awet muda mah.
2: Vitaminnya apa tuh, Bu Heni? Bisik-bisik dong.
3: Habutop, Bu.
2: Loh, Habutop itu setahu saya kan itu obat herbal yang buat berbagai penyakit dalam, kan?
3: Iya, Bu. Tapi nggak cuma buat penyakit aja kok. Buat menjaga daya tahan tubuh, termasuk memperlancar peredaran darah juga bisa. Jadi badan selalu bugar dan wajah terlihat lebih awet muda.
2: Emang sekumplit itu khasiatnya dari Habutop ya?
3: Iya dong, Bu. Habutop dilawan. Dan gak usah khawatir. Udah Bepom, halal, tanpa efek samping. Yuk, Bu. Saya lanjut belanja ya.
2: Oke, Bu. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Setara Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Setara. Di Tergoda Terminal Goyang Dangdut menemani sahabat Setara di malam hari ini. Bersama Setara menyapa Anda di keheningan malam. Malamnya hening, pikirannya enggak hening sahabat Setara. Pengennya sih tenang, tapi keadaan memaksa kita untuk terus berpikir dan memecahkan masalah yang kita hadapi. Semangat ya sahabat Setara yang malam hari ini masih setia dengan ribuan pikiran yang terus membayangi di setiap malamnya. Aduh, berat memang sahabat Setara, tapi harus kita hadapi dan harus dijalani ya. Ya gimana lagi sahabat Setara. Tenang saja, kita bergoyang, rehat sejenak, bergoyang bersama di Tergoda Terminal Goyang Dangdut. Dangdutnya asik banget. Dan tentunya biar tidak merasa sendirian, gabung ya di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Senantiasa dipersembahkan oleh Habutop, ramuan herbal paling top dari Denatur Indonesia. 100% herbal alami tanpa efek samping. Jadi sahabat Setara, selain pikiran yang sehat, badan juga tetap sehat. Oleh karena itu, tingkatkan terus daya tahan tubuh Anda dengan mengkonsumsi secara rutin Habutop, ramuan herbal Arab paling top. Herbal alami tanpa efek samping, luar biasa, jos gandos, kronyos, kronyos. Menyapa di malam Sabtu, mudah-mudahan tidak kelabu sahabat Setara ya. Di tanggal 26 Juni tahun 2026. Menyapa bersama teman-teman dangdutnya yang bikin asik di hati. Di KCMK yang selanjutnya, Ilmu Padi, Didik Budi featuring Sadewo, Kiboy.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Gading dari Gedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop. Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Di 93.4 Sara Radio Banjar Negara masih bergemam bersama Tebang Dangdut Indonesia Raya di 93.4 Sara Radio Banjar Negara. Yang mau ikut bergabung di 08223 11070, di 08223 11070. Selamat malam warga Banjarnegara, Purbalingga dan sekitarnya. Kita masih bersama Habuto Peramuan Herbal Paling Top, Obat Herbal Ramuan Arab Paling Top di Natur Indonesia, yang selalu mempersembahkan di 93.4 Star Radio Banjarnegara. Asoy, Dike Boy, yuah, yang mau ngusel langsung aja kita terima. Halo, assalamualaikum, selamat malam Habuto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edita Pelamon Arab, saya kira top, pakai teh.
0: Tomar Koto Mbak Mines di Purbalingga, gimana kabarnya?
1: Betul, 100. Gimana kabar, udah makan belum?
0: Sehat, udah.
1: Udah, alhamdulillah. Nanti tidurnya nyenyak. Iya, aku Oma Irama, bisa enggak?
0: Yang judulnya apa nih Mbak Mines?
1: Oma Irama judulnya terserah Mas, maksudnya lah
0: yang apa penting, mau. Yang penting mah Roma Irama ya.
1: Iya itu.
0: Gelandangan mau nggak gelandangan?
1: Boleh, saya nggak pernah gelandangan.
0: Oke, gelandangan ya, nanti gelandangan.
1: Ini kita bisa nggak masuk ke tempat itu tercepin banyak, bersosap. Mama Bintang, Mama Pelangi, Umi Kutum, Mbak Cemplon, Titi Badani, Titi Jumakaton, Mega, Jantika Anu Rampok, Kaki dengan pada melebu. Kita semuanya aja sih pada monitor, terus ke Jamal.
0: I see.
1: Merebet. Makasih Mas Cute, bulannya jatuh ya.
0: Sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Mines. Aduh, tadi lemes. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Habutop.
2: Waalaikumsalam Habutop. Selamat malam Uki, Mas Uti.
0: Oke, ada Mama Putri di Mandiraja.
2: Iya.
0: Masuk.
2: Ya, lagu ini apa ya?
0: Lagunya apa ini?
2: Dari Happy Asmara.
0: Happy Asmara, Bapak, yang judulnya apa?
2: Ya, Bapakku Dokter Cinta.
0: Bapakku Dokter Cinta.
2: Bapakku.
0: Oke.
2: Oke, ditunggu. Salam-salam nih. Mama Mines mesti sini mendun. Terus Pak Soma dikasih. Mas Dimas, Mas Ridwan, Mas Sembilan. Satu lagi ya. Mas Sadiq, Mas Jamal ya, sapi ya. Jamal ya. Mas Mama Pelangi, Mama Jidan, Mama Bintang, Mbak Cemplong, Mbak Yanti, Poha Bepae Paela, Senyaki Mirengki, Sedara Banjar Negara, yang selalu di hati.
0: Oke.
2: Okay. Ya wis lah, lagunya tak tunggu, kesuun.
0: Ji.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, malam juga, malam kembali. Hadir lagi Mas minta tebangnya, cinta tak terpisahkan dari darah ayu. Dari darah ayu. Salam buat semua pendengar setara Banjar Negara. Buat maksudnya, terima kasih. Kembali kasih, sudah hadir. Di belakangnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, maksudnya aku Gagu, pendatang baru di Mandiraja, mau kirim salam buat semua pendengar setara Banjar Negara yang selalu di hati. Lagunya Cinta Lahir Batin nih, Gago, ngetiknya nyambung-nyambung gini ya. Jadi kalau mau baca mikir dulu. Ngetiknya yang benar dong spasinya ya. Ini harus mikir dulu nih. Makanya lama ya. Oke, terima kasih ya. Ada itu lagu gelandangan nih sahabat setara. Nanti gabung lagi nanti ya. Dari Bang Haji Roma Irama.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya Mbak Ijah, benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya benar.
1: Silahkan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 No.

0: Yes, sing menang tetap masa lalu mu. Dari area Galih, Bejo Rizita Arsinta, sahabat setara. Goyang esek-esek gaduh ya. Masih di tergoda terminal goyang dangdut bersama Zutazara di malam hari ini, sahabat setara, menemani hari-hari Anda, malam-malam Anda, sahabat setara ya. Tetap stay tune di sini saja. Geboy dan menghangatkan diri di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Abu Top.
1: Waalaikumsalam, Opal Hebal Ramon Arab yang paling top.
0: Halo, Kang Jamal di Merebet Purbalingga. Gimana kabarnya?
1: Melu, alhamdulillah sehat, kita sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Melu ngapain?
1: Melu minyak maning ya.
0: Melu minyak maning, ya. Oke, kalau begitulah.
1: Pokoknya gue setara Radio Banjarnegara, stay tune terus lah.
0: Stay tune terus lah ya. Kayaknya gue handset apa lagi kembeluduk-kembeluduk baik.
1: Kipas angin.
0: Oh, kipas angin, Jan ya. Nenggono jen kipas anginan ya, nenggini kipas angin AC ora payu.
1: Oh iya, ora dedol ya.
0: Ora na, ora payu nenggini ora kipas anginan ya malah tambah anjus ya.
1: Tadi masuk angin ya.
0: Iya. Nenggini payune ya. Apa ya, penghangat kayak kue.
1: Kue nyambi ngopi apa ora kue?
0: Lah ya, janus tentang birang-birang kelas.
1: Oh, lagunya kan teh?
0: Lagunya apa ke?
1: Puih jadi permadani.
0: Puih jadi permadani. Ah, siap. Dua ageng ya.
1: Nyanyi di
0: apa siapa?
1: Divarina Indra ya.
0: Divarina Indra yang Divarina Indra.
1: Mana ya?
0: Ada sih, ada. Divarina Indra, Boro Widowati. Ada.
1: Salam-salamnya kanggo Mama Putri, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mama Centro, Mbak Ines, Kang Sumadi, Sumadi Kasih, Kang Sentun, dan semuanya aja.
0: Okay.
1: Selamat mendengarkan Radio Setara Banjarnegara yang selalu di hati. Buat Kang Suti, selamat yep bertugas. Matur nuwun Kang Suti, sambil ngopi sambil ditunggu lagu ini.
0: Oke, okay. Divarina Indra ya.
1: Iya,
0: oke. Okay. Ada.
1: Yeah.
0: Apa sih yang ngoceng orang nanang Gorika? Waalaikumsalam.
1: Karena apa sih ya?
0: Lah ya kayak ngunungkuit lah ya.
1: Cuman Kang Sutis.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya, halo, assalamualaikum, selamat malam, Abu Top.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Top, obat Raman Arab yang lagi ngetop-top-top markot sama sedekat. Barunya, selamat malam.
0: Oke, selamat malam juga Mbak Titi Nordani.
2: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Wa syukurillah, alhamdulillah syukran.
2: Aku mau minta lagunya. Ini kalau minta dandut bisa nggak?
0: Gimana?
2: Dandut.
0: Gimana?
2: Lagunya yang dandut.
0: Ya emang ini lagi acara dangdut.
2: Apa ya? Kalau iya aku minta para... Apa ya? Para cinta.
0: Oke, Bara Cinta. Ada?
2: Iya, kalau ada tak tunggu ya. Salam okay. Untuk lagi Pak Jamal Mirsad. Enggak nawel aku, enggak apa-apa.
0: Terus
2: salam buat Makimati, Makimati Kasi, Api Neon, Tamburi, Bapak Muri, Umah Hamami. Terus buat Pak Baryono di Wonosobo, Mas Herman, Mas Yatno, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Pintang, Mbak Mikulsum, Umi Kulsum, Mama Mimes, Mbak Mega, Mbak Cinta, Simak Sini.
0: Dulu, Abu Top.

0: sebenarnya ramuan herbal arah paling top dari Denatur Indonesia, herbal alami dan bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda dan juga untuk mengobati berbagai keluhan penyakit berat maupun penyakit ringan. Bukankah begitu? Selain itu juga ada Vitama, solusi sehat untuk mata Anda. Herbal spesialis untuk kesehatan mata sahabat setara, untuk memelihara kesehatan mata. Dan ini bahannya alami, ekstraknya saja ya sahabat setara ya. Mungkin beberapa orang bahan dari Vitama ini ya cuma wortel, tomat, blueberry, terus apa namanya, daun pepaya mungkin ya. Nah, kenapa kok jadi Vitama? Karena ini yang diambil itu zat aktifnya saja sahabat setara ya. Jadi bukan tomat diselip, dikeringkan, langsung jadi. Enggak sahabat setara. Kenapa kok jadinya harganya di atas 100 ribu? Nah iya, karena proses untuk mengambil zat aktif itu memerlukan proses yang sangat luar biasa sahabat setara ya. Jadi yang seperti biasa sudah saya katakan, bisa jadi 1 kilogram tomat misalkan nih, diambil ekstraknya paling dapat berapa gram aja sahabat setara gitu. Nah itu kenapa jatuhnya itu ya lumayan mahal sahabat setara ya. Ya kalau menurut sudut sahara udah 100 ribu itu udah mahal juga sih sahabat setara. Tapi gak ada kata mahal kalau itu udah berbentuk obat sahabat setara ya. Apalagi obat herbal yang tanpa efek samping dan kegunaannya sangat penting. Karena mata juga sangat penting sahabat setara. Bayangkan kalau pemandangan udah gak enak lagi ya. Aduh, kayak ada yang kurang gak sih sahabat setara ya. Jadi tetap di sini saja, jangan kemana-mana sahabat setara ya.
1: Kalah.
2: Mbak, kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh mbak. Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya. Hati-hati mbak, mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
3: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
2: Iya betul mbak, gak salah emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya, siapa tahu cepet sembuh juga.
3: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwarja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Kelampok, Banjarnegara,

Di 93,4 Star Radio Banjarnegara bersama Sutisar masih menemani Anda di menit yang ke-38 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Masih ada waktu setengah jam lagi kebersamaan kita, jadi yang mau ikut bergabung bisa banget di 08-223-11070. Di 08-223-11070 Rita Sugiarto, Barat Cinta. Spesial yang tadi sudah request, sudah diluncurkan ya. Dan tentunya masih banyak lagu-lagu pilihan Anda, sahabat setara. Di Hey Boy, Hey Boy. Di 08-223-11070. Oke, sahabat setara. Tadi nanti ada lagu lainnya di sini ya. Sembari menikmati malam hari ini, sahabat setara. Semoga tetap jaya, jaya, jaya, jaya selalu. Assalamualaikum Bang Sute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, malam juga Mas Ari di Banjarnegara Kota. Salam untuk semua yang sudah ikut bergabung. Buat Mas Sutenya, terima kasih. Pulang hati-hati, selamat tugas sampai tuntas. Makasih kembali dan selamat malam. Absen malam Mas Sute. Oke, masuk malam hari yang penuh dengan misteri. Misteri ilahi mbok lah ya. Gimana kabarnya Bang Sute? Alhamdulillah baik. Mas Adi di Pejawaran. Salam untuk semuanya aja lah. Soalnya gak ada yang nyawel aku. Aduh kasihan. Aku cawel ya. Selamat malam Mas Adi di Pejawaran. Sehat semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Wah, Jan. Kasihan sekali Anda ini. Jangan lupa ngopi tuh loh, kopinya sampai dingin. Jangan dianggurin ya, udah dibuat dianggurin. Ya. Kasihan tuh kopi ya. Tapi ini tuh bukan tentang kopi lah, Jan. Terima kasih dan tetap di G-Boy di 93,4 Star Radio Banjar Negara bersama tebang-tebang dangdutnya. Asik banget katanya Maya. Bersama Habuto Pramanir Manara paling top. Malam-malam ditemani secangkir kopi dan di G-Boy-nya di 93,4 Star Radio Banjar Negara. Aduh. Apalagi yang nyanyi Happy Asmara. Duh, gak ada obat ya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Kemenkir Cirebeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang, padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu ya?
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: terus. Terus kenapa? Blas. Jalali. Ayang ke, khas mau tengah-tengah.
1: Beda masa, satu rasa.

Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Bukan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: Udah siap-siap belum? Yuk kita berangkat. Kok malah ngelamun gitu sih ya?
1: Gak usah ke dokter lah, Bu. Ya udah capek, berobat terus. Nanti paling-paling disuruh minum obatnya 5 jenis lagi. Mana obatnya gede-gede?
0: Terus gimana ayah mau sembuh dari sakit jantung ayah? Kan memang harus kontrol terus ya.
1: Coba beliin ayah obat herbal aja ya, yang sering diiklankan di radio tuh loh. Top tuh. Apa gitu tuh namanya?
0: Hah? Obat herbal? Oh, Habuto maksud ayah. Loh, bukannya itu cuma buat daya tahan tubuh aja ya ya?
1: Enggak, Bu. Yang ayah dengar di radio ternyata herbal Habuto bisa untuk segala penyakit juga. Bahkan untuk penyakit stroke, jantung juga bisa loh. Katanya asal konsumsi rutin.
0: Iya sih ya. Asal ayah mau telaten konsumsinya. Jangan ogah-ogahan kalau suruh minum obat.
1: Insya Allah enggak, Bu. Habutuk ini kan cuma satu jenis, cuma 2 kapsul 3 kali sehari. Beda sama obat yang sering ayah minum, 5 jenis sehari, besar-besar pula.
0: Ya udah, nanti ibu beliin obat herbal Habutop yang paling top ya ya, ke radio.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Nggih, saya mau ganggu wekdal kalian, Ibu sinten nggih?
2: Bu Mandiri.
1: Oh, Ibu Mandiri lah alamatipun Ibu saking pundi niki?
2: Aku wis saking Gondang. Alamate Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang daerah Sampang nggih. Oh, ngene iki sedherenge Ibu niki nggadahi keluhan apa, Bu?
2: Nggadahi boyoke pegel, kesemutan, terus niki teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nggih. Terus niki Ibu konsumsi Habutop nggih? Lah rasane kepripun setelah
2: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah rabbil alamin.
1: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten, Bu?
2: Nembe tunggal niku alhamdulillah impun jen bubar tangkar niku alhamdulillah impun boten nonton penyakit.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih, Bu. Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop kepripun?
2: Nah, nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya bodo bubar sedoyo.
1: Oh, nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Nggih. Matur suwun nggih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madun Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu kalian, Mbak sinten nggih alamatipun pundi? Alamat
2: Jono, Tegalele Flatri, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habutop nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: Dua kali.
1: Oh, sampun dua kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali centong niku pada semuten. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habutop niku kepripun raosé radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habutop mungkin gadah keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kulong deh, kados kulong deh, samyo ngar Habutop mawon, pada singgal ingkar sembuh.
1: Oke. Karena Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop nggih, Mbah.
2: Oke.
1: Matur suwun, wassalam.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
0: Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya. Dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursi dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?

0: dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa Ibu sebelum mencicipi vitamin?
0: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana Ibu?
0: Alhamdulillah setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
0: 3 botol.
1: Ya mungkin ada pesan-pesannya Ibu buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana Ibu coba?
0: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama solusi kesehatan mata.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
3: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
4: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
3: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
4: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suki dari Ketumban.
1: Ya Ibu, benar ya pengguna Vitama?
2: Iya betul, saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Oh, saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Rena, kamu udah sehat tak?
1: Udah nih, Bi. Alhamdulillah. Operasi kelenjarku berhasil dan bisa sembuh deh.
0: Kok cepet ya? Biasanya pemulihan masa operasi itu lumayan lama loh.
1: Ini berkat aku juga rutinin minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu. Baik banget loh buat membantu memulihkan kondisi tubuh pasca operasi. Jadi bisa cepat pulih dan bisa aktivitas lagi deh.
0: Wah, mantap juga ya Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kali Bombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malentop.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio testimoni pada kali ini.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT 1, RW 1, Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran, Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
5: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang niki nggih Bapak konsumen dari Habutop nggih leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon iki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop kula niku sakit kaki. Okay. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kakine rasane pripun?
2: Rasane sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten-mboten napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ngene pak dokter mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
1: Nggih, matur nuwun Bapak niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perintingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Iki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, okay. Menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin. Insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa, Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa, beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma, beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara, beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro, beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Iya, masuk kena. Ada apa? Mau kasbon?
1: Enggak dong, bos. Bentang-bentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
0: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
1: Nah, bos lihat kan, mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
0: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitamin, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitamin loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
1: Ya, nanti saya beli deh, bos. Asal dikasih kasbon juga.
0: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
1: Makasih, bos.
0: Oke, sama-sama.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silakan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sunayakir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
3: Stara Radio Banjarnegara.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Waalaikumsalam.
3: Iya, nama masnya siapa, Mas?
2: Jaka Irawan.
3: Alamatnya dari mana?
2: Dari Sadabumi.
3: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
3: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
2: Dari radio.
3: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
3: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
2: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
3: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: 2 botol sama yang sekarang.
3: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pengen tetap makan rutin tapi gak bikin bebe naik parah. Pengen diet, asam lambung sering banget kumat nih.
1: Ngapain sih, Ca? Kok kayak gelisah gitu?
0: Ini loh, Wi. Aku pengen banget diet. Tapi kan aku punya asam lambung. Bebeku naik terus. Takut gendut.
1: Ya ampun. Gini loh, Ca. Diet itu gak harus mengurangi pola makan. Tapi juga bisa dengan tetap makan yang teratur. Tapi tingkatin aktivitas olahraganya. Jadi bebe kamu naik, tapi badan kamu tetap proporsional.
0: Terus asam lambung aku gimana?
1: Makanya kamu ikhtiar minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Baik juga tuh buat penderita asam lambung kayak kamu. Dan juga melancarkan metabolisme tubuh kamu biar badan fit dan bugar di setiap aktivitas.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional.

0: di pertigaan Lapangan Punjin, Pagedungan. Agen Apotek Ar Rayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
1: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Perkenalkan, nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya? Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tingginya.
2: Oke.
1: Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas.
1: Okay.
2: Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Janek ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Gih, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, amin. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Madu Fitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unir Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar Madukara.
1: Blitar Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop. Dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
5: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
4: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Bu, ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apakah?
0: Ya ampun, ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka denger iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah denger sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Nama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucap-kucap.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan, sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0

0: besok ada acara gak?
1: Kenapa emang pak? Tanya ada acara segala. Mau ngapain? Atau bapak mau ngajak ibu jalan-jalan ya?
0: Ya pokoknya pagi-pagi habis sholat subuh.
1: Gak sih amat. Mau ngajak jalan kemana sih pak?
0: Mau ngajak ke sawah. Jadi sore bapak lihat padi-padinya udah siap panen tuh. Keburu habis dipatokin burung bu.
1: Kirain mau ngajak piknik.
0: Ya kan itu juga piknik bu. Ke alam bebas. Sambil lihat matahari terbit. Indah kan bu?
1: Ya indah sih pak. Tapi emang gak nyuruh orang aja buat panennya? Soalnya kalau habis dari sawah, ibu suka pegel-pegel badan. Kayak ringsek gitu loh pak.
0: Tenang aja bu. Bapak udah beliin habutop dari pagi. Sengaja biar diminum sekarang nih. Habutop buat herbal ramuan Arab yang paling top. Ibu minum aja 2 kapsul 3 kali sehari. Besok sebelum berangkat ke sawah lagi juga minum dulu. Biar badan selalu fit.
1: Oh, yang suka diiklanin di radio-radio itu ya, Pak? Yang top-top-top itu kan? Katanya bisa juga buat membantu mengobati penyakit dalam ya, Pak?
0: Iya, Bu. Betul. Pokoknya khasiatnya jos. Udah banyak testimoni, halal dan udah BPOM. Plus, tanpa efek samping.
1: Oke deh, Pak. Besok ibu siap ke sawah deh.
0: Oke deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Iya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar, Madukara.
1: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop. Dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 0.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT3 RW3, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geriengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
2: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini, perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
1: Jadi ada perbedaan jadi lebih baik ya Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
2: Ya untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering keliengan, terus sering capek, bisa dicoba Pak, bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di perempatan Pasar Wanadadi.
5: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Mbak, Mbak.
1: Eh, iya Pak, kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana karep? Muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
1: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, Optik Cahaya, Dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena gak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata, ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan. Utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin. 2 kapsul, 3 kali sehari. Aman tanpa efek samping, Mbak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di

0: Sukata, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga, atau depan bengkel Samajaya Motor. Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimana Wetan, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga, atau depan Polsek Kalimana. Dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimana, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu
2: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Yeah.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Yeah.
1: Oh, berarti ini Ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih ada perubahan di dalam
2: mata. Ada perubahan, alhamdulillah, sudah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Ya, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
2: Iya.
1: Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, sumonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Meringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbubar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Ya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
3: Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regency 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: obat herbal habutopnya sih ditaruh di mana? Kok Bapak cari di laci nggak ada sih?
1: Ini Pak, soalnya tadi Ibu juga habis minum 2 kapsul. Soalnya kan juga butuh tambahan stamina tubuh. Supaya kerjaan rumah tangga beres dan standby selalu nungguin Bapak pulang kerja.
0: Oh iya Bu ya, supaya stamina kita tetap jreng dan kekebalan tubuh meningkat.
1: Betul Pak, meski udah nggak muda lagi, kesehatan harus selalu dijaga. Rutin konsumsi Habutop 3 kali sehari 2 kapsul.
0: Betul Bu, Habutop emang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT3 RW3, Desa Sambang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya, Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana, Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus kriengan seperti itu, Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli, Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini, perubahannya drastis sekali, Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu, Pak.
1: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya, Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan, Pak, untuk menjadi lebih baik, Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini, Pak?
2: Ya, untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering kliengan, terus sering capek, bisa dicoba, Pak. Bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya, silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu, Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Bu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Udah ya, Pa. Sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin celing.
0: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum, ah. Kadang mata Mama suka gatel.
1: Nah, gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
0: Bu Elin janda kembang itu?
1: Iya, yang bening itu loh, Ma.
0: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa makin celing ya. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam Papa tidur di sofa.
1: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas. Atau depan BRI Unit Kalibangor, Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara. Atau sebelah Alfamart Danakerta, Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau Tugu Lancip Bobot Sari, dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treweng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak? Itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, udah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
1: Ya, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang miliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Lagi siap-siap mau kemana sih? Masih pagi begini?
1: Mau ke kebun, Bu. Mau ngerabut singkong. Pasti udah gede-gede nih singkongnya.
0: Loh, emang Bapak udah sembuh sakitnya?
1: Alhamdulillah udah dong, Bu. Sejak sakit kan Bapak rutin minum Habutop, ramuan Arab. Makanya, alhamdulillah sekarang Bapak sembuh.
0: Alhamdulillah. Bagusnya, minum Habutop tuh jangan pas sakit aja, Pak. Tapi setiap hari walaupun kita dalam keadaan sehat, supaya daya tahan tubuh menjadi kuat dan gak mudah terserang penyakit. Insya Allah aman, gak ada efek sampingnya kok.
1: Iya ya, Bu. Memang harus setiap hari. Yaudah, mulai sekarang Bapak mau konsumsi setiap hari, Bu.
0: Ya udah, sana berangkat ke kebun, Pak. Kebur siang, panas nanti.
1: Oke.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
5: Orang rasa kiai terus merasa kastanya jauh di atas santri. Padahal iso wae santri ku luwih parek pangeran timbang kiai. Iso wae santri ku. Contoh gampang dalam hal banyak hal santri ku luwih apik dalam banyak hal. Wong cek mondok rong iso maca muin, cara ngapal Al-Qur'an 10 juz wae rong lanyah. Ketemu wong sing hafid lanyah nyucuk, hormat itu. Wong sing rungi sama cerita grip, ketemu mubalek ya nyucuk. Ketemu wong rapati alim ya nyucuk. Masalah berpenampilan kiai, pokoknya apian lah. Gampang, gampang hormat wong dia. Karena jadi kiai kan gak pati ya. Di sini dulu wong alim mungkin hormat kan lecek santri. Bareng wis jadi ngalim, ngagep wong alim rival. Mereka hati ini apa ini? Gak jawab. Apa santri, mereka asal dulu wong alim dianggap dihormati. Bareng gue jadi wong nak rapal Quran dulu, wong hafid tu nyucuk. Panges tu nyuwun barokah, yang hafal Quran barokah. Lo bareng dek ini santri hafid, orang hafid itu rival. Rival yang pasaran, rival lomba, raro lah pokoknya. Nah, kadang dalam banyak hal santri itu lebih baik. Kadang kita setelah jadi kiai itu malah ono hasute, ono nganggep orang lain ri. Lo ini kita dawuh bangun dawuh bapak kulo. Mulai dari bapak nu ambek santri hormat kulo, nganti santri ambek santri kulo. Mau kadang ngamuk nyeneni mergo santri salah, tapi sudah hati saya hormat. Ada sisi-sisi yang santri itu lebih baik. Saya dawuh mbamun dari ngono. Kiai saya iki rapati malati. Malati santri. Aku lah tau tak kok, gak yang ngopo. Ya, ya santri lah ikhlas. Ngoro karep urip ikhlas. Ya iku sangel ikhlas. Ayo jajal ke zaman santri melarat. Tiga di orang pulau gua seneng. Jajal ke tahlilan, suwi, nangis. Jepulnya sama nih sepulau gua. Kadang-kadang juga mau. Wah, gak ngerga nih wong. Ya kamu sepulau. Angel kamu. kowe zaman santri semaan dhewe. Sing penting lanyah suwene ngepo. Sing penting Qur'ane ra lali nglalar suwene ngira karuan. Ikhlas to, Rang. Kadang-kadang wis dadi hafid semaan lanyah. Jebule sangoni 20.000. Gak regani jam to Qur'an esuk sampai sore. Nah, lucu kan ketika santri deres iku ikhlas padahal tanpa bonus. Tak usah kiai malah dosen ya ngono, dosen mbek mahasiswa ikhlas mahasiswa. Mahasiswa iso kuliah, sepeda wesilian, sangu pas-pasan tekor ning kelas gak karek usuwen. Alhamdulillah tak gak ketinggalan pelajaran. Dosen ketinggalan ora ketinggalan gaji kurang demo. Nuntut hak-hak e. Ikhlas nih. Ikhlas lah sih. Mulane wong ora oleh ujug, ngono lha iku termasuk sombong adalah orang wis dadi kiai mengangkat dirinya seakan-akan mesti fauqorut batil muta'alimin di atas derajatnya san. Nang kula niku mbek jenengan berempat tak rewangi sowan ning Jogja. Karane kepengin dadi wong ngaji ben roh notok e kan. Tigane di sisi-sisi yang kita hormat. Gawe bapak wis deleng-eleng. Kenangan akhlake Mbah Hamid Pasuruan bapak anak eleng-eleng ambek cacili wis bojo Mbah Hamid. Padahal terkenal wali ambek cacili. Kita sopan seperti itu tidak mungkin sampai raih melete. Penting ku ono sisi-sisi sopan. Misalnya gini yang saya lakukan. Saya ngaji di Naruan di Damaran di sini. Pokoknya saya bilang usaha no sing tak gulung iku sederajat ambek sing ngaji. Idane aku diling-ilingan ngarepe pangeran Gusti. Kulo niku membiasakan bertradisi bareng sama mereka sederajat dengan mereka. Lungguhku ya sederajat. Banyak ulama kayak Imam Ghazali gitu. Nak mulang iku dong. Tidaknya giling-gilingan tawa itu lungguh yang sederajat. Tapi aku ya sering kadang mulang neng kursi santri ku neng. Giling-gilingan nak guru sak durimu. Saya Abdul Qadir nak mulang neng kursi dhuwur murid Indonesia. Tapi banyak ulama sing gak kerso gitu. Giling ini kan nak setara. Ini kan ilmu. Napa? Ilmu. Jadi sementing kita di tradisi aja sampai yujilu nafsahu anrut batil muta'al imin. Jadi wong sombong orang yang menaikkan dirinya seakan-akan dirinya itu pasti di atas wong sing belajar, wong sing santri. Jelas ya, mana kalau suwon yang sing sedih kiai-kiai itu aja geman otoriter mbek santri. Nah ngeloroi ya ngeloroi, tapi aja ngerasa luwes soalnya. Ngono nek kiai ngongkon alumni wajib teko mboten wani. Wong ngatur-ngatur alumni kula mboten wani. Ya nek di urusan luwih penting. Tunggu sesuk ning nggonku, ya nek wae sesuk sedantem bojone. Awas sesuk nek nganti ngene tak. Barno ora wis. Ben urip dhewe dhewe wis ben atre para pangeran nek dikurusi pangeran. Tak anggo madhep Umar bin Abdul Aziz. Dene ur khalifah ra di duwe, bareng ape mati ditakoki bojone. Pak, asih mbok warisi opo? Nah anakku rasoleh tak warisi dunia dinggo rasoleh aku kedusan wong rasoleh kok tak sangon. Tapi nah anakku soleh diurusi pangeran ora usah tak urusi aku. Tapi kaya sama kowe karena Umar bin Abdul Aziz ora usah nglakoni ngono paling engkek tok asline ra iso. Mulane biasa wae apa? Biasa wae. Cuma kena tak kok makomku iku beda kek kowe dadi. Dadi kowe mesti ning ngono ya, tapi saleh ke desa santri jadi anak jadi buku. Kowe nak parek hakikate mereka fase wong kok parek wong fase. Tapi nak mereka hakikate soleh ora usah mbok pareki wis diurusi pengiran. Terus Umar bin Abdul Aziz maca ayat wa huwa yatawalla sholihin. Allah mesti ngurusi wong sing soleh. Jadi wong rapati urusan iku terus piye? Sakjane yo mergo rapati iku mau. Tapi aja mbok jero-jero ana innalillahi wa inna ilaihi rajiun niku. Ana ngiyai suwi kok uripe lara terus. Ya berarti perlu dipertanyakan. Kon maca ayat wa may taqilla ishalaru makhraj. Mestine anggar takwa ya nek jalan keluar. Iki nyai puluhan tahun kok ora ana jalan keluar ya ya evaluasi kudu wae. Tapi rasa nuduh kowe dosa nuduh wong. Jelas ya, sing darani mutakabbir wong sing yujilu nafsahu anrut batil muta'alimin. Orang yang mengangkat derajatnya dirinya sendiri seakan-akan dia pasti di atas derajatnya orang yang sedang belajar jogeman dia perasaan. Belum mau tak tiru dalam hal ini Mbah Mun ambil santri bermanfaat. Saya itu bersaksi betul. Dulu banyu saya yang sarang terbatas. Singkat cerita karena Mbah Mun itu kiai kita di KI Banyu Tawar. Wong ketua pengairan ini ku ngajine mbek kula, hormat mbek kula. Santri di KI Banyu Asin. Mbah Mun bersodo. Ojo dong, nak aku asin, nak santri asin aku ya melok asin. Nak santri wis tawar aku lagi gelem banyu tamu. Wong jenengan kiai ini jare pengairan. Santri ku malah ati, mergo jek ikhlas. Sebenarnya sudah di kiai, angel ikhlas. Sudah di kiai, angel perhitung, kakek perhitungan. Meskipun dawa ini bukan menjadikan kita terus gak hormat kiai, ya enggak. Maksudnya, jadi evaluasi bagi poro. Ya. Jajal kita jadi suantri, dikai berkat sopan. Jajal harus ngiai, mau coba nakib kesel, dikai berkat dok. Kira-kira kayak gerbang tora, jajal merasa sok-sok ikhlas. Gremenge sedina mu suwi. Suwi. Lalu cekeman pepe tadi kiai terus gue ngerosok. Yujil lu nafsahu. Anrut batil. Saya nama gue ya gue jelap bang. Saya nama gue ya sementikan rumah sama aku. Gue nanggum. Dawe gue sebuah anut. Angkemu ini ngaji sih ngam. Saya ngomong saya nama gue. Saya jawab apa? Ya sembrono. Ong takbirnya jelas. Fal mutakab biru. Iku yujil lu nafsahu anrut batil mutalimin. Wong sombong, wong sing melihat dirinya jauh di atas sing belah. Mane ngaji yo kadang-kadang iku ning isor ngiling-ilingan nek kita mbek santri sederajat. Cuma yo kadang-kadang ning dhuwur ngiling-ilingan ben pancen guru sandure murid. Lha iku madhabnya banyak Syabdul Qadir nak ngaji ku ning dhuwur, muridé ning isor. Lha banyak ulama nak ngaji ku setara. Sekarang itu untuk podium orang nak riwayat ting, tapi ya sekarang apa selakoni? Tapi orang nak di sini, saya belok ngaji je, kena podium sih orang nak. Maksudnya dua orang nak kursi terus juga, orang usah ribet-ribet. Podium kesuwen. Tapi nak pengajian juga, aku podium pengajian, aku kursi uang dari panitia medit, tapi saya skape sesuai zaman, sementing ikhlas, yang sementing nak ikhlas. Wal mujibu utai wong sing ujub iku maknane wong mustaksirun wong sing ngekeh-ngekeh nata ngrasa akeh ngekeh no fadlahu ing ngrasa kemulyane muta'ajjib anis ija dadil muta'adibin saking golek tambahae wong-wong sing ijek perlu belajar. Wong ujub wong sing sombong sampai merasa enggak perlu menambah ilmu iki jeneng ujub. Ibadahku ngene wis top, enggak perlu merasa evaluasi. Ilmuku ngene wis top, enggak perlu ngrasa belajar lagi. Iki jeneng ujub. Wal firsu lan mata ini sifat nungseng, sifat banget senenge dunya. Sifat banget senenge materi. Mbok pateni utawa mbok ilangi bil qanaati kelawan sifat neri. Tadi kan gitu ya, hilangkan sifat tiga dengan terapi tiga. Fal firsu mongko te al firsu wa yo al firsu al istihad itu istihad fi sa'in lan perkara ya tubuh kang golek sapa wong mbok insa. Iku alistiyah itu tenanan-tenanan boleh i visein ya tubuh wal kona atu te kona ya kona iku arido iku rido kukis majib lan bagian kue nak mentalem ku nunggu menolem seneng dunyo paksa kona nak mentalem seneng banget pangkat paksa kona ujini wal khirsu bil kona wal hasad ulan utai ngilangi sifat hasud dengki ni wong liyo bin nasihati mbok ilangi kelan niat baik ni wong liyo. Jadi misalnya ke dewa tak hasad makna tanggam di nikmat ke drengki lawanlah dengan cara punya niat baik, misalnya ke drengki ke Zahid bersolat lah, ya Allah, mungkin-mungkin Zahid dusane jenengan sepuro, rezekine jenengan tambah dan setan sing godho kowe hasud kalah ambek Islam ini malah ndongakno wong sing mbok hasud. Karena kita manusia kadang sifat hasud itu datang sendiri. Nah sifat hasud datang sendiri lawanlah dengan syariat iku ndongakno wong sing mbok hasud, nggo setane sesek mangkel. Wah, semane tak late hasud malah. Lah mangkel setan iku ibadah. Nek nuruti setan berarti kawan dekat. Nah, nek kawan dekat setan iku berarti auliaus setan. Wawate kang aran hasud ku tamani zawali nikmatil ghairi, nikmatil mahsud. Iku angen-angen ilange nikmate sing dihasudi. Ilal hasid ben dunya iku maring wong sing hasud. Pede tonggo misalnya mubalek laris, kue arep-arep dene ra laris sing laris kue. Pede tonggo tokone laris, kue arep-arep iku ra laris, sing laris kue. Iki napa? Arep-arep ilange nikmate sing mbok hasudi, ben nikmate ku kembali ke sing hasud. Nak kue ketekdir dhewe watak ngono, wong jenenge wong kadang-kadang watak elek udah datang sendiri, ilangi bin nasihati kelawan nasihat. Waya nasihat adua iku ndongakno ilama maring perkara fi kang iku tetep ing dalem as-shalahu te kebagusan Wanah yula nyegah mas yang berkorofi kain dalam ma'al fasadu di kerusahaan. Jadi wow, ya, misalnya ke hasud abis zahid malah tiap sholat buat dungak no zahid nanti sifat hasud temi ya. Misalnya ke bodoh kiai ini kadang kan hasud kita kiai ku jagune menang jagum kalah sing kiai jagune menang diundang dengan kadipaten dihormati sing gue kalah malah dimaki-maki ambek jagumu jadi dungak ini mandi baju beliau tetap kalah kan harus kalah. Nah untuk gue hasud ambek kiai sing jagune menang iku malah dungan, ya Allah mungkin rezekine halal tambah kes, kula pun ngampai ngeten. Nek ngono terus setane kan mangkel, diprovokasi hasud jupule malah di tidak. Ya mulane dewe wau sinten? Malik bin Dinar lawanlah sifat hasud dengan mendoakan orang yang kamu hasudi. Apik tenan sunat, maksude njenengan ulama di sini ana to ati nganti ngene ya Allah. Wa fil hadis lan iku tetep dalam hadis itu ana dawuh layastami ora kumpul fijofi abdin ing dalam jerone atine kawulo opo alimanu iman wal hasadu lan sifat hasud. Jadi dari hati sikir aku di iman berarti gak duwe hasud, nanti hasud berarti gak duwe iman dari padahal aku di iman ya di hasud jumlahnya bahkan dia. Jadi dari hati sikir nak di iman gak di hasud, nak di hasud gak di iman, berarti wong hasud gak iman. Aduh, hati saya ngerti tor. Wah, udah siap tuh, kalau udah biasa hasud tuh. Ah, ayo, tak beda yo. Mesti ini iman orang arah hasud. Nah, hasud orang arah iman. Berarti sih dia hasud orang iman. Ayo, tuh hire ngono aja. Tapi mana nih opo orang no iman sempurna bagi wong sing ngerumat hasud. Mulane ngaji kang ben luntrung. Mulane iso maca kitab tok enggak cukup, tetep butuh guru, butuh sanam. Kala apa man ta'allama bila syekhin fa syekhuhu setan. Ya mergo maca tek tok, maca hadis sahih tok terus pas poh kabeh wong dikafirno. Jelas di hadis sahih kalau orang zina itu kafir. Jelas di hadis sahih kalau orang maling itu kafir. Ora Rasulullah SAW alaihi wasallam fil hadis sahih kama sawal Al-Albani masa ngene-ngene mukono. Di Al-Albani cek Qurtubi, cek Samin. Hadisnya panjang ngono tenan orang ana wong zina kecuali dekne berstatus kafir. Hadisnya lafate ngono tenan tapi lafate apa ada jaminan maknanya demi? Iya. Zaman Nabi yo biasa ana wong dosa, akeh maling ketangkep zaman Nabi. Tapi yo do tetep salat waya tanah kahuna bainahum antar mereka ya saling nikah. Andai kan benar kafir maka furiqo bainahum wong aja ngaji hadis to, tapi ngaji fakta sejarah. Nah, goblok kok diajarno. Misalnya saya gini, Zainab Rabi Bek Sri nekah yang sohi, rumah noy. Zainab Rabi Bek Sri nekah yang sohi. Misalnya zaman Nabi, ternyata Zainab Zaid itu tertangkap maling, Bek Nabi diketok tangannya. Tapi zaman itu Nabi juga tidak mengatakan nekahnya dibatalkan. Adik kan betul kafir, maka nekahnya dibatalkan karena tidak boleh orang kafir menikahi orang muslimah dan kalau dia kafir betul pasti furiko bainahuma. Nah karena itu gak terjadi zaman Nabi, nak ngono Nabi muni kafir, orang anti kafir keluar dari iman. Karena kalau Zaid ini betul-betul keluar dari iman, harus dipisah dari Sri tadi. Mergo ora oleh wong wedok muslimah dinekai kafir. Karena ulama-ulama di sini, bidalili annahum yatanakahun wa yatawarosun wa yusollun wa kazawakan. Umpama Zaid tadi kafir tenan, nak moro masjid, Nabi mending, hei wong kafir, ojo moro masjid. Wong kafir sih jamaah. Tapi zaman itu yura seperti itu. Paham ya? Iku nunjukno nak Nabi muni kafir, wong nyolong ku koyok kelakuane wong ra duwe iman. Wong zina ku koyok kelakuane wong ra duwe iman. Wong iman niku ngaramno zina kok. Tapi ora kok terus dadi ka? Ya mau misalnya kowe teko lunga, bojomu tetep turu. Pas kowe kepen gawe kopi dibarno. Dek gakno kopi, mau gawe dhewe wis gedhe. Misalnya, nah, terus kowe muni, wah, kowe kurang bujuku. Mana ni perilaku muni, kurang perilaku. Tapi neng hatimu kan tetap buju. Nah, itu mulanya dilebokno bab kinayatut. Mulanya ngaji, murid wangil kan. Faham ya? Lah kaya hadis iki dohire kan iman iku ora kumpul mek hasud. Berarti nek ana hasud, ora ana iman. Nek ana iman, nyatane kowe-kowe kabeh kan kombinasi iman yo oke hasud oke. Paham ya? Mulane kok kowe statusnya ganda. Paham ya, jadi jenis kelamin ini apa? Ganda. Iman ya oke. Orang hasut tok, iman ya oke, hasut oke, maksiat oke, drengki oke, tomak oke, kedonyan oke, kemrungsung oke, ngopo wae oke. Serana jenenge ya, iman kaya kowe ora ana jenenge. Jenenge apa? Iman kombinasi. Amin. Dohire hati sholah ya stami ufi jaufi abdin al imanu wal hasad. Ayail iman itu si iman bil qadari tuan kota. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala kullu nasi aqdaru. Muawiyah nate dawuh ngene, kullu nasi utawa sakabehane manusa iku aqdir, mboten aqdari, aqdir iku kuwasa sapa ingsun. Qadaru yaqdiru. Aqdiru iku kuwasa sapa ingsun. Ala ridhohu ing atase nyenengno kullinas. Ilaha sidani amal.

bismillah jadi sekda atau jadi apa, wah tetap gruntel. Gak bisa karena dia hasud, paham no? Dek ini sepuas ya nak krungu kabar gue jadi gubernur tangkap KPK. Wah aku semua ngeratuk duit lah. Mereka musuhnya. Jatuh. Tapi nak misalnya musuhnya si jadi gubernur ngekek duit 1 miliar itu juga seneng tau. Gak iso. Cek gudel. Nah dari Muawiyah aku ketemu sopwa bisa iso nyenang. Kecuali ngadepi uang sing kasut. Nikmatku. Mereka baru terpuaskan sausnya nikmatku. Ya contoh gampang rivalitas gubernur atau presiden atau camat atau RT lah. Ya misalnya Zahid itu rivalem jadi gubernur, sing jadi kue. Terus Zahid itu buat tawani jadi sekda gelem tor. Mungkin dia sampe lihat puas tor. Gak puas. Tapi nak kurung kabar kita tangkap KPK. Seorang pol. Padahal rantau duit. Ulama disini pinter-pinter. Maksudnya ngomongin itu bener tenan yang ngerti kan. Iya tor. Ya jadi maaf ya. Kabe wong iku aku mampu nyeneng no wong iku. Kecuali wong sing kasut. Tong ini kan contoh wedoan ya. Seru itu wahyu banget. Wahyu banget. Kompetisi Ruhin Mbak Mustafa. Terus kena Ruhin. Orang kena Ruhin, Ruhin tahu diri. Kang tak golekno bojo. Ya misalnya ra ayune ra kelas 9 ya kelas 8 lah Kang. Pokoke tak golek. Moh. Start ke duit Kang 100 juta gue golek bojo sing ayu kok bojoku. Moh. Baru ngono krungu kabar Sri iki minggat. Jok pekat uplok. Yo ner. Leo ranto kok. Orang siap dong, pokoknya seneng, sebenernya kena kena. Paham? Mau kasut ini kan orang aneh. Paham? Nah itu orang perilakunya, orang mau. Orang cukuman kasut. Orang di status, berarti dia berstatus ganda. Wah, mereka orang mungkin iman kok kumpul. Dalam bab medit, Nabi ya sering ngedikan itu. La yastamu imanu abdin wa syukurano, tau umatku sing lomo kok apa sing iman kok duwe medhit. Muga la ya sami ujare Nabi ora iso kumpul medhit ambek apa. Iman tapi umatnya Nabi sing medhit akeh to. Ya tetep iman to ora? Ya tetep. Iman yo jalan medhit e. Jalan. Iman yo jalan hasud e. Jalan. Kaya kowe mau nangis istighfar bengi yo jalan, jilalatan delok wong wedok yo. Jalan. Wis pokoke umat Nabi zaman akhir jos tenan. Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akharuna atarafu bi dzunubihim khalatu amalan sholihau wa akhara sayyi'a. So umatku sing zaman akhir iku kelakuane ya saleh, tapi bersamaan dengan itu ya kelakuane. Moro masjid tapi katok ancekak nggowo rukoh. Padahal wong moro masjid itu dosane ceblok. Tapi wong buka aurat itu dosane tambah. Wong ngel-ngelo malaikat. Kombinasi kok ngono iku ora ya ngel-ngelo malaikat. Wong kota-kota itu jadi Jakarta orang nyek wong yudung Jakarta kadoan sota udah ayu nasi ngalek ramah salah mus ayu sewante gak jilbaban ini mau kadoan seperapat mus wongnya wayu moro masjid gak ruko gak ngel-ngel malaikat karena secara konstitusi wong sing moro masjid sejangka dari itu nyeblok no dosa wong sing buka aurat ibu ngajak moro neroko tapi di moro masjid karena nak moro niklap malaikatnya sesuai konstitusi. Ini ndak. Oh itu cara malaikat yang dunia itu mesti minta fatwa MA. Ini angel mutusno ini. Apa difonis dosa itu moro masjid? Difonis ganjaran buka aurat. Ini mungkin jadi malaikat ya aku takut. Ya profesional. Mulai ini pengirahan itu pinter. Mulai ini gaya malaikat itu rono rokip mono atit. Pengirahan ini ben profesional. Maling nak cocokkan ya. Pokoknya tulis ke wak malaikat tapi tulis wae moro masjid. Laku ya, laku malaikat tele buka aurat. Tapi catatannya kira-kira profesional ya. Nah, malaikat kan loro tuh kan, jadi nyatet ya wak. Cara itu malaikat sitok bingung. Lah mukmin zaman akhir kelakuannya kan ngono kabeh. Yo kiai tapi khasute ra karuan. Ya imam masjid tapi nak kegusur ya ngeremeng kan. Ya wes akhirnya malaikat profesional lah. Tapi zaman akhir uang mah ngono kabeh wa akhuruna atarofu bidunubihim roto-roto kholatu amalan sholihau wa akhoro saya. Jadi saya ini uang yang seneng wali ziarah terus. Uang itu ya saya enak. Uang digerakno ziarah tapi dihitung margin laba. Mbok gedingi. Nyatane nyari atma wong seneng wali, mbok senengi kok jadi profesi susu kok.

0: keseringan sering ada no kok hidupnya lebih baik. Wis kok wis ana contoh ziarah wali songo kurang seru contoh biru. Ojo terus ngomong maksud. Berangkat-berangkat umroh sowan Nabi, orang Islam kok gak sowan Nabi. Harus sowan Nabi. Maksudnya ben daftar ning biru ne terus mrene. Nggih kula sowan tapi mboten lewat biru jenengan wasem. Sekarang dia memotivasi orang sowan Nabi apa plus ke birunya dia? Kalau motivasinya untuk sowan Nabi saja, ke biru siapa saja kan dia ini ramang. Mbok gedingi wong gaji muda umroh mergo ana biru. Kaya keliru gedingi biru, kula lah nggih seneng. Piye-piye wong gampang umroh barokah biru. Tapi terus mbok arani Al-Fatihah ila kulli biru se-Indonesia. Karena mereka orang yang memudahkan umroh, mereka orang yang mensyariatkan umroh. Mereka kok nyari anu golek duwe, ora kok nyari anu umroh. Cara kowe umroh tok gak liwat biru mereka ya grem. Angel gak ngadepi manusa. Lah kabeh zaman akhir eh tarofu wa akharuna tarofu bidurukin. Sementing nek dosa iku ngaku, piye-piye kita ya dosa tenan. Tapi syaratnya dari pangeran, gawe pangeran ngaku. Iktiraf maknanya apa? Mulanya kita nak dungo dimulai Rabbana zolamna anfusana. Gawe ulama-ulama kowe nak dungo iku qadimil faqra wal faqa. Kowe nak ape dungo ngakoni nak kowe iku lemah sekali. Sehingga kabeh dungo diwarai no Nabi nggih. Jong kowe nak dungo kawiti ngaku nak kowe iku ora bener Rabbana zolamna anfusana. Aja kok ujug-ujug dungo di sepuro. Kon ngaku sik ben tawadhu. Iki disebut wa akharuna tarofu bi dzunubihim. Banyak dari sekian umatku itu yang iktarofu fi dzunubihim, kalau dosa yang mengaku dosa. Terus pakoane kholatu amalan sholihau wa akhoronah wah ya anak gelem ngelakoni dosa tapi ngaku campur baur ya apik ya elek insyaallah asawahu ayatu banapa ali asawahu ayat fa'adun itu wa akhoruna iktarofu fi dzunubihim kholatu amalan sholihau wa akhoronah saya terus asawahu asa itu maknanya apa? Menawa-menawa. Iso wae Allah itu memberi tobat mereka atau Allah nyepuro mereka. Nah, menawa itu ya ora mesti iya karena kadang sisi napa? Sisi napa? Baiknya itu kalah dengan sisi buruknya. Mulane mau disebut asa. Asa itu nak menawa. Napa? Nak menawa. Tapi sing penting syaratnya itu napa? Iktarofu itu lebih nak salah itu ngerasa apa? Salah. Nah problemnya orang ujub itu orang yang gak pernah ngerasa. Paham ya? Jadi ini terus pokoknya itu ini pokoknya zaman akhir kita ya duwe iman, duwe hasud, ya duwe tawaduk, ya duwe takab. Pokoknya zaman akhir orang itu begitu. Lestami ora kumpul fijau fi abdin yang dalam napa jerone ati apa alimanu iman wal hasadulan hasad. Ayat imanu disi iman bil qadar lawan qadar. Wa an Muawiyah talan saking Muawiyah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Muawiyah kullun nasi utawi kabehane manusa iku akhir iku kuasa ing sun ala ridho ing atase nyenengno kula ahad. Illa hasidani mati kecuali hasud penghasud nikmat. Paina gumong kosa temen hasidan nikmati la yurdi orang ditano king hasidan nikmati apa ila sebab ora kecuali ilangi nikmat. Kama kola kaya le dawuh sobat dun sebagian ulama min bahar tawil saking bahar sing dawa. Dawa ngeten. Wada raitu kullan nasi lakin nahasidi muda roturu syakot wa azza nawaluhan. Wakaifa yudaril mar'u hasidan ni'matin idza kana yurdihi illa zawaluha. Wa daraitu lan mudara insun. Maknane berusaha baik insun. Mudara itu apik yang dipaksakan. Iku jenenge apa mudara napa? Mudara kados mirip mujamalah. Berpenampilan baik tapi dipaksakan. Aku itu karepku anggere wong ya berusaha melakukan baik kepada orang itu. Napa cara njawab apa ini? Tapi memaksa apa? Nah bahasa Arab kan ono mudharah ono mujamalah nggih. Ngamis. Wadaro itu lan ngapi ingsun, tapi ngapi ora apik tenan. Maksudnya memaksa baik saja ini ora pati niat apik, tapi memaksakan apik. Kulan nasi ing kabehane menungso. Tapi lagi nahasi, tetapi ini utawa sing hasud ingsun. Iku mudharo tuhu, utawi ngapi wong sing hasud ingsun iku syakot, iku berat apa mudharo. Wa'az jalan dadi ilang, dadi angel apa nawaluha, apa mendapatkan apa untuk mudharo, nawalu untuk no mudharo. Aku yang anggar wong tak api dan selama ini baik-baik saja, kecuali ngapi wong sing hasud aku. Ku angel pol, tak api ilas tetep hasud, tak api ilas tetep hasud. Karena pengobat dia puas, nak nematku hilang. Mari kula suwun nih, supaya supaya urip zaman akhir urip. Wake falan halik kaya apa yudhari, iso ngapi iso po almar wawawaan. Hasidah nikmatin, ing wong sing hasud nikmat. Hasidah nikmatin, ing wong sing hasud nikmat. Iza kana nalikane ono, iku la yurdihi. Tidak akan nalikannya ada apa saat-saat itu maknanya kejadian sing sama sedini al-wakek itu tahu ya al-wakek wah itu layur ini jadi ngerti ini pokoknya ini Quran itu tidak ada domir gak duwe marje itu marje itu saat kaya apa yang terkenal ini Quran itu fa'innaha la ta'mal absor walakin ta'mal kulubu latin apa fa'innaha fa'innal kisah. Kejadiannya begini, karena apa wong kafir iku duwe mripat ora roh. Duwe telinga kok tidak mendengar. Nggih, alahum napa arjulu yamsuna napa? Iha, misal satruse, amlakum ayun napa aidin sesuai ayatnya. Kan itu diulang beberapa kali. Terus wong duwe mripat, duwe ati, duwe telinga yang harusnya mripat go delok, telinga go mendengar, ati go itiat, go mikir, tapi nyatanya semua itu enggak ada guna. Gunanya mergo fa'innaha la ta'mal absoru walakin ta'mal kulubul latina wah. Jadi karena yang fakta terjadi adalah bukan karena materi-materi fisik itu, bukan karena perangkat-perangkat fisik itu yang rusak, tapi sing rusak hati hati ini. Jadi itu apa jenenge domir kisah kados e kata wake fahali kaya apa yudhari ngapi apa sapa almaru wawawan hasidah nikmatin sebabnya kalau sebelumnya kalau enak sampai yang dunia salah sementing aku kenapa wa akharuna atarofu idunubihim sementing ono iktarofu kenapa? Iktarofu itu insya Allah Allah itu bisa maringi tobat maringi ayat ubah atau ayat fuwa cik maringi tobat cik maringi nyepura syukur-syukur maringi ayyukallibana minasyari ilal khairi barokah iki kepengin rubah iku Allah merubah kowe sangko elek dadi napa ati dadi yo kelas-kelasan mulai napa pangeran niku butuhe kita iku ngaku mulane nabi ngajari robbi inni dzalam tu nafsi dzuman kafiron dzulman kafiron wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli sebagian donga sayyidul istighfar yang ngaku abu'u laka bini'matika aliyah tapi aku yang ngaku wa abu'u bidhanti faghfirli jadi kalau jumben gusti nak mati kalau fair mulanya kalau suwon sing seneng ngaji kalau kok iling dosa terus aku ya dosa kan aku jenenge ya ora judi aku yang pangeran itu paringi sholat aku yang pangeran itu paringi deras Quran aku yang pangeran diparingi ngaji aku berarti aku yang diparingi kene matan diparingi kebenaran. Lha iku kudu ngomong, gak sowan pangeran kudu ngomong. Saiki kan wong yo hakikate ning arepe pangeran. Kowe kudu ngapa abu ulaka bi ni'matika alayya. Kula fair Gusti, urip kula nggih bersamaan dengan nikmate jeneng. Kowe di bojo misale judes lah. Tapi kan kowe di kanca kelon, kanca ngopi, kanca jagungan, yo fair bojo yo ana gunane akeh. Meskipun kowe fair jamu yo bolak-balik. Kudu akoni. Weneng dadi wong mukmin kan yo Ramadan kemarin kan yo akeh sing maca Quran meskipun biasane ora. Paham, yang Ramadan kemarin kan yo kowe poso, berarti entuk nikmat. Senajan to pas poso yo ngrasani yo maksiat. Nah, sementing kaya ngakoni dewe pangeran sementing napa? Ngakoni iktarofu bidzunubi. Iku mu abu ulaka bini amatika alayya. Tapi kok yo kudu fair wa abu bidzambi. Dadi Gusti kula urip teng bumi ne jenengan kula fair nikmate jenengan nggih kata. Tapi kula nggih sering dosa. Terus gampang tuh pasti. Pas kulo bener jenengan Ganjar, pas dosa jenengan sepuro. Jadi tipe menang itu. Padahal jari malaikat, orang ngono. Maksudnya napa sapi di Ganjar pas elek di toto. Jari malaikatnya kan pikirannya orang ngono, standar profesional orang ngono. Pas sapi di Ganjar pas elek di toto, disiksa. Tapi pangeran, dalam pangeran orang kayak malaikat. Tapi anda di pangeran itu. Pasti malaikat bagian mungkar nakir kan semangat itu untuk repot malaikat mungkar nakir itu mana orang kiai yang pengen malaikat itu Gus kulo paling sering tak fatihah itu jibril itu mungkar nakir orang jibril lah kenapa? Jibril itu udah ada urusan dengan itu Gus jadi disuap saya di fatihah terus mungkar nakir jadi pernah ketemu gue ya gue mereka sering kiai ya ada kiai tukang mati semua aku lagi cahaya, ini jazah apa mati semua jadi tidak mati khusus on mungkaran warna kira khusus mungkaran aja melihat yang kiai aneh kalau apa ngerayu mungkaran kira ngerayu ketuanya apa ya semua itu selawat di kanjeng Nabi seneng kue kanjeng Nabi kekasih pangeran terus kanjeng Nabi matur pangeran Gusti Zaid itu kekasihku pangeran ngasih sih itu kekasihku. Nak pangeran instruksi malaikat sak langit bumi yang sayang wong sing disayang pangeran. Wani mungkar nakir nuduki wong sing berstatus kekasih pangeran. Pengen kualat. Wani masyhur ning Bapak Wali-wali Imam Malik kapundhut ditakoki mungkar nakir nangis Gusti niku sinten wong kok ora roh kula. Dua amuk mungkar nakir. Kekasih kok ditakoki. Apa kaya kaya Rabi Adawi ya para meneh kaya Rabi. Rabi Adawi sak urip-uripe ning apa? Wong wali besar. Warang yang kuburan tak kok ibu mungkar nakir man robuki pangeranmu itu sopan lawan Gusti jenengan pangeran rak wis jelas ni kemalah je tak kok Gusti jenengan ku doir doir zat yang paling jelas eksistensinya kok je wonten tiyang sing tak kok jenengan ku sinten secara pengiranmu karena kiri orang rana menghadapi wong ngono ngono itu gak wilayah persis seneng ngono itu barno nama maksudnya orang perlu buat fatihah mu karena kiri oke daftar wali wae kau nak ketompo jadi kekasih Allah nak uang jadi kekasih Allah mesti malaikat kafe ku tunduk mereka apa kalau wani nyiksa kekasih orang perlu fatihah sinten mu karena kiri gue di soal Albani tuntunannya mana hadisnya mana bareng sono sohe ndak berarti aku kumulung zaman akhir ora iso kok do ngomong ngono sanane eling-eling saiki iki wajar itu kullan nasi lakinna hasiti mudaratuhu syaqqat wa azana apa nawalu wa kaifa yutaril mar'u hasita ni'matin idza kana la yurdihi napa illa dawal wa kefahalan hali koyok boyu dari ngapi isop almaru awa-awaan hasida nikmatin ing wong sing ngasuti nek idakana nalikane nopo ono opo sa'an boy wong domir sa'an itu nak kana ya sa'an nak kanat ya pisoh atau wakil agak so fa inna hala ta'amal absor walakin ta'amal kulub alati fis sudur jadi kejadiannya begini loh wong dimripat ke orang iso ini mereka hakikote adalah mereka sing picek itu nopo mataha hati iku layur di orang rida nawe ing dalik opo ilah hu ing wong sing hasid opo ilah zawalwa kecuali ilangin opo nikmat wa
1: terima kasih anda masih bersama kami 93,4 Stara Radio Banjarnegara selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
4: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3 Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
3: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
4: Dari iklan di radio.
3: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
4: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
3: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
4: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
3: Untuk stamina itu tambah bagus itu, seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
4: Iya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
3: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
4: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
3: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya, yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
4: ramuan Arab memang top.
3: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: chlamydia, otitis, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Permisi Pak Guru.
1: Samsul, mau kemana? Mampir dulu ke rumah sini.
0: Lain kali aja Pak, Samsul mau ke radio beli Habu Top.
1: Wah, Samsul dan keluarga konsumsi Habu Top juga. Sama dong kayak keluarga Bapak.
0: Iya Pak Guru, kesehatan kan penting banget buat hidup kita. Keluarga Samsul gak mau ambil risiko kesehatan.
1: Betul, apalagi dengan rutin konsumsi Habu Top, badan kita tuh makin fit dan bugar. Baik juga nih buat penderita-penderita penyakit berat seperti stroke, diabetes, jantung, darah tinggi, dan lain-lain.
0: Betul Pak Guru. Ya sudah, saya permisi dulu ya Pak Guru.
1: Bapak minta tolong nitip juga ya, yang 200 kapsul. Nih, uangnya Rp250.000. Kembalinya buat kamu.
0: Makasih Pak Guru.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

107,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Bandung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingka bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi sahabat Stara, happy weekend. Gimana kabar semuanya, baik ya? Baik dong, baru ditinggal satu hari sama Uni, masa gak baik?

Lagu tersebut sebagai pembuka ya sahabat Stara. Dan untuk sahabat Stara yang sedang stay tune di 93,4 yang sudah pada bangun nih, yang mau bergabung langsung saja bergabung di 082231 1070, di 082231 1070. Dan tentunya di sponsor adalah produk dari PT Denatur Indonesia. Ada apa lagi kalau bukan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Terbuat saking bahan herbal alami, aman, tidak menimbulkan efek samping, dan tentunya sudah tersedia di setiap apotek dekat rumah sahabat Stara. Oke, sahabat Stara, rasanya satu lagu tuh kurang ya. Jadi Uni putarkan lagu yang sudah ada di playlist. Di sini ada Club Project, Tentang Kita, siap untuk dinikmati.

0: apa? Lagi sakit malah diomelin papa mama.
1: Sini sini, papa peluk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Alanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas, saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Berarti sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, gitu. Baik Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: klamidia, otitis, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: Terima kasih masih di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya, di tempat kenangan yang masih setia menemani sama Sara hingga pukul 8. Dengan lagu-lagu yang sudah banyak diputarkan yang tersedia di playlist dan untuk menghibur paginya sahabat Stara ya. Pemanasan dulu di pagi hari ini biar nanti di acara intinya gak pegel-pegel ya. Bercanda ya sahabat Stara, udah kayak olahraga aja ya. Dan untuk sahabat Stara yang pada pagi hari ini sedang pada sibuk berolahraga, jangan lupa pemanasan dulu ya, karena pemanasan itu penting. Jadi setidaknya biar agak relax otot-ototnya, habis itu baru digempur ya. Yang suka lari, larilah ya, yang penting jangan lari dari hidup. Terus yang suka mintonan, yang suka volley ya, tapi agak siangan kali ya enaknya. Terus ada juga yang suka bersepeda, ada juga yang suka nge-gym ya, apapun itu olahraganya, semoga menjadikan sahabat Stara ini tambah sehat ya, sehat badannya, sehat pikirannya, sehat jiwanya. Dan ternyata olahraga itu tidak hanya untuk menyehatkan badan ya sahabat Stara, tapi pikiran juga. Coba aja sahabat Stara yang sudah dilanda kesetresan, coba olahraga ya, karena itu sangat ngaruh sekali. Kalau gak percaya nanti Uni carikan artikelnya ya. Uni emang bener-bener seperti itu sih ya. Olahraga tuh bisa mengalihkan pikiran yang stres. Kayaknya mungkin peredaran darah jadi lancar sih ya sahabat Stara. Jadi di otak yang terhambat tuh jadi lancar gitu. Gak gitu penjelasannya ya, nanti Uni cari artikel yang sangat tepat sekali. Oke, dan sahabat Stara, Uni menemani dari kawasan Bandingan Karangobar Banjarnegara, di tempat kenangan dengan lagu-lagu yang sudah banyak diputarkan dan tentunya disponsori oleh Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top yang terbuat dari bahan herbal alami, aman, tidak menimbulkan efek samping. Sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara, yang tentunya khasiatnya untuk memelihara daya tahan tubuh. Selain itu juga untuk pengobatan ya, yang memiliki keluhan seperti hipertensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol. Bisa untuk pasir, ginjal, TBC, migrain, asma, liver ya, jantung, tumor, anemia, bronkitis, bisa untuk stamina juga atau sumber energi, bisa untuk pembuangan toksin atau racun dalam tubuh yang nantinya bisa dikeluarkan melalui urin ya. Kemudian bisa untuk kelancaran ASI yang sedang menyusui nih. Bisa untuk kelancaran haid, bisa untuk kekebalan tubuh, bisa untuk alergi, radang tenggorokan, bisa untuk membantu kesuburan pria dan wanita, memperlambat penuaan dini. Nah, yang senang awet muda nih, gasken ya. Serta bisa untuk menormalkan tekanan darah. Dari hasil manfaat yang sangat komplit sekali, karena di dalamnya ada beberapa bahan seperti daun bidara, habatus soda, daun kelor, ada kunyit dan juga ada jahe ya. Dan hasil manfaatnya sangat bagus karena bisa untuk berjuta-juta penyakit. Jadi satu obat sejuta penyakit. Selain itu sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015 ya. Dan selain itu PT Denaturnya juga sudah mendapatkan sertifikat internasional ya. Jadi sangat-sangat sudah aman dan tentunya sudah teruji klinis. Bisa dapatkan ya di apotek terdekat serta di agen resmi Stara di Banjarnegara, di kawasan Banjarnegara Purbalingga, setiap apoteknya sudah ada. Yang mau COD bisa CO di akun TikTok Stara Radio Banjarnegara. Info lebih lengkap hubungi di 08223110 di 08223110. Oke sahabat Stara yang belum bergabung bersama Uni, masih boleh Uni open request hingga pukul 8 ya. Dan yang sudah bergabung siap untuk disapa, biar lagu-lagunya satu persatu bisa langsung diputarkan sebelum waktunya habis. Di sini ada Mbak Yanti di Bilungan yang sudah bergabung. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Hadir minta tembangnya Jauh di Mata Dekat di Hati dari Poppy Mercury atau Badai Asmara. Salahnya buat Mbak Cemplon, Mikol Tu, Mikol Sumaizi, dan Mau Putri, Mau Pelangi, Mama Shiva, Mama Bintang, Mbak Mines, Motini, Isna, Bumega, Mbak Hanum, ada Burunta, Mbak Siti Maimuna, Mbak Reni, ada Mbak Titin, Soma Gede, dan semua pendengar Stara Banjarnegara. Buat Mbak Uni selamat beraktivitas, semoga sehat selalu dan matur suwun. Anggi. Oke, kemudian kita sapa yang bergabung melalui telepon, ada Ibu Mina. Assalamualaikum Habutop.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tetap laman Arab saya singgup ke Mbak Uni.
0: Oke, baik Ibu Minas, gimana kabar? Baru kedengeran
1: baik,
0: lagi suaranya.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Belajar.
0: Mau belanja? Mau belanja? Yeah. Oh gitu. Yeah. Yaudah,
1: aku minta anu Titik Sadora ya.
0: Judulnya apa?
1: Hatimu Hatiku.
0: Hatimu Hatiku, baik.
1: Ya, gue Mbak Cemplon, Likutu, Mama Bintang, Yanti Kelampok, yang tadiku, Mega, lalu Kaki Le. Saya menyesal jadi pada monitor ke Mbak Uni.
0: Baik.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Minas yang mau berbelanja ya. Aduh, namanya ibu-ibu tuh tiap pagi disibukannya dengan belanja, memasak, beberes ya, dan lain sebagainya. Semangat ibu-ibu. Apalagi yang setiap hari tuh dapur, sumur, kasur ya, yang katanya tuh gak ada kerjaan, cuman gitu-gitu doang. Aduh, mereka semua gak tahu bahwa pekerjaan itu 24 jam non-stop ya, gak berhenti-berhenti. Bener gak sih kaum ibu-ibu? Ternyata tuh yang di rumah tuh lebih capek ya sahabat setara daripada yang di luar rumah. Jadi untuk para ibu-ibu tetap semangat dan tetap merengas ya, karena kewarasan ibu-ibu ini sangat menentukan sekali untuk kewarasan keluarga. Kemudian lanjut ada Sanvilan, assalamualaikum setara di Banjarnegara. Waalaikumsalam, yang selalu di hati ya. Request tembang kenangan Mbak dari album Dian Pasesa dengan judul Apa Salahku Atau Ku Coba Hidup Sendiri. Dan untuk salamnya buat sahabat setara Banjarnegara semua dimanapun berada, dan matur nuwun Mbak Sami-sami. Ada Aji di Purwokerto, pagi Uni cantik, apa kabar? Pagi, baik. Alhamdulillah, aku requestnya Seruling di Lembah Sunyi. Salamnya buat Mbak Uni dan semuanya aja. Makasih, sama-sama. Oke, dan kita nikmati dulu lagu-lagunya ya sahabat setara. Kita mulai dari Jauh di Mata, Dekat di Hati. Poppy Mercury, request dari Mbak Yanti di Bilungan Kelampok.